0: Indonesia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina, terjadi perselisihan unik mengenai bola yang akan digunakan. Alhasil, babak pertama menggunakan bola buatan Argentina, dan babak kedua menggunakan bola buatan Uruguay. Hasil akhirnya, Uruguay menang 4-2 dan menjadi raja dunia yang pertama kali.
0: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus ajalah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana, banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi

juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.

Oke, Piala Dunia 2026 sudah dekat. Piala Dunia 2026 di Amerika harus kita nonton, terutama di daerah-daerah diakomodir oleh RRI Palangkaraya. Ingat, Piala Dunia sekali lagi udah dekat. Di daerah pelosok-pelosok semua bisa nonton melalui RRI Palangkaraya. RRI Palangkaraya selalu di udara.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.
3: Spada!
4: Selamat pagi teman Produa!
5: Teman terbaik kamu!
6: Pro 2 FM.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yudha Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwujud dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau dengar lagu asyik? Info terkini.

Teman Pro 2, selamat pagi ya. Dan masih barengan sama Sabrina nih. Masih ditemanin Sabrina ya, dari pukul 5 tadi, Teman Pro 2. Dan hari ini kan hari Minggu ya, Teman Pro 2 ya. Biasanya tuh identik sama olahraga nih di hari Minggu ini. Karena setelah orang-orang itu menjalani hari-hari di weekdays ya, itu akhirnya menyambut weekend nih, yang dimana hari Minggu juga itu pasti dikenal dengan saatnya kita olahraga pagi, karena kan libur ya, kerja segala macem. Dan Teman Pro 2 nih, akhir-akhir nih Sabrina tuh lagi seru banget sama olahraga tenis ya. Karena apa ya, tenis tuh menurut Sabrina sih asik aja ya, Teman Pro 2. Dan perkembangan tenis dunia tuh juga seru banget nih pastinya. Ada yang sama gak nih kayak ngerasain kalau kayak baru aja terjadi tuh French Open ya, Teman Pro 2, yaitu Roland Garros. Dan saat ini Teman Pro 2 ya, sebelum kita ke Grand Slam selanjutnya yaitu Wimbledon, itu ada sedikit soal pemain tenis yang menurut Sabrina sih jago banget ya, Teman Pro 2. Dia Emma Raducanu nih, yang lagi on fire banget di Queen's Club nih. Dan sekarang tuh Sabrina tuh mau nanya nih ke kalian ya, kalian pada tahu gak nih sama Emma Raducanu? Ya boleh langsung gabungan aja di WhatsApp kita di 0811523924. Jadi Teman Pro 2 nih, Emma Raducanu ini lagi on fire banget ya, setelah dia beberapa tahun lalu 2021 ya kalau gak salah itu terakhir menang Grand Slams nih. Dan ngomong-ngomong ya, dia tuh seumuran saya. Jadi di tahun 2021 udah menang Grand Slams, tapi kemudian setelah Grand Slams itu dia mengalami banyak cedera ya, Teman Pro 2. Entah cedera tangan lah, Teman Pro 2 ya, cedera kaki ya, cedera tangan. Terus dia di 2026 awal dia mendapatkan penyakit nih, yaitu batuk ya, virus batuk-batuk kayak gitu, Teman Pro 2, di luar negeri sana. Dan itu membuat dia performanya tuh jadi turun. Dan akhirnya Teman Pro 2 di Roland Garros terakhir kemarin, dia tidak nyampe bahkan ke round 6 ya, Teman Pro 2, bahkan tidak sampai nih untuk ke final, quarter finals. Dia hanya sampai di round 2, Teman Pro 2, sayang sekali. Tapi setelah Roland Garros yang dimana itu akhir bulan kemarin ya, sebulan, kayaknya kurang lebih hampir sebulan yang lalu, dia tidak dapat melaju nih ke final ataupun semifinal ya, dia masih tetap on fire nih. Dan dia balik lagi dengan suasana yang kayak wow gitu. Karena sebenarnya lihat ya highlights-nya Teman Pro 2 di Queen's Club ini, di HSBC Championships ya, itu dia bener-bener okay banget nih. Apa sih namanya, Teman Pro 2, mainnya ya, dia sangat-sangat on fire. Dan dia sekarang udah menuju ke final ngelawan siapa ya, tadi namanya tuh agak susah, Teman Pro 2 ya, nama-nama orang luar negeri. Tapi sangat-sangat okay banget sih Sabrina lihat ya. Semoga Emma Raducanu ini bisa terus melaju sampai ke Wimbledon nanti nih, Teman Pro 2 ya, dan bisa mempersiapkan mentalnya dengan sangat-sangat okay. Mungkin itu aja Teman Pro 2 info yang ini ya, nanti Sabrina bakal bacain info lagi buat teman-teman Pro 2 semuanya. Dan hati-hati di jalan nih buat yang lagi CFD atau apapun itu ya, jangan sampai kalian tidak berhati-hati di jalan. Oke, stay tune terus di Pro 2 FM, Pangrek, teman terbaik kamu.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih bareng Sabrina, teman Pro 2 ya. Dan pastinya Sabrina masih bawain kalian info-info nih ya. Jadi di info kali ini tuh, kayak kalian tuh sadar gak sih, belakangan ini di Palangkaraya tuh pertumbuhan coffee shop atau kafe estetik makin gak ada habisnya nih teman Pro 2 ya. Yang dimana pasti ada aja tempat baru yang buka. Tapi kalau diperhatiin, fungsinya sekarang tuh udah gak udah apa ya, udah agak bergeser nih. Jadi kafe itu bukan cuma tempat buat minum kopi doang ya sekarang, tapi udah jadi kayak kantor kedua atau perpustakaan mini nih. Bahkan ada yang bilang ya, WFC itu. Biasanya kan dengarnya WFH gitu kan. Ini ada juga WFC, Work From Coffee Shop ya. Nah, jadi coba deh kalian lihat ya kanan kiri kalau lagi ke kafe, pemandangannya tuh pasti kalau enggak laptop yang terbuka lebar dengan muka-muka serius yang lagi ngerjain tugas ya. Ada juga meja sebelahnya yang lagi asik spill the tea alias ngegosip nih, seru bareng circle-nya. Nah, ini menarik teman perdu ya, kadang dua dunia ini suka bentrok ya. Yang satu butuh ketenangan buat mikir, yang satu lagi seru-seruan ketawa ketiwi nih teman perdu ya, kayak lagunya CCTV si ya kalau nggak salah, ketawa ke TV gitu ya. Nah, ngomongin soal nugas di kafe, teman Pro 2 sebenarnya ada satu etika nggak tertulis yang sering jadi perdebatan anak muda sekarang. Jadi menurut kalian wajar nggak sih kalau ada orang yang cuman beli es kopi susu satu gelas seharga 20 ribuan, tapi duduknya tuh dari jam 2 siang sampai kafe mau tutup? Itu lama juga sih jujur ya, demi numpang wifi dan AC gratis nih. Gimana menurut kalian teman Pro 2, nanti boleh aja gabungan di WhatsApp kita ya, 0811523924. Dan ada juga nih teman Pro 2, di satu sisi namanya juga fasilitas kafe ya, tapi di sisi lain kasihan juga pemilik kafe atau pengunjung lain yang gak kebagian tempat duduk karena slotnya penuh seharian nih. Jadi buat kalian yang hobi nugas atau nongkrong ya, yuk sama-sama kita tahu diri nih teman Pro 2. Kalau emang nongkrongnya lama, minimal nambah orderan cemilan lah ya, biar sama-sama enak. Kalau kalian sendiri gimana nih teman Pro 2, tipe yang ke kafe beneran buat fokus produktif ngerjain tugas, atau kalian ini tipe yang ke kafe cuman buat numpang foto estetik nih sambil dengerin cerita teman? Coba dong kalian boleh spill pendapat kalian ke Sabrina ya, nanti bakal Sabrina bacain ya. Kalau misalnya kalian udah spill, kalian suka ngafe itu karena mau foto-foto atau ngerjain tugas atau spill the tea atau nongkrong doang gitu ya teman Pro 2, atau bahkan cuman makan doang nih, karena Sabrina akhir-akhir ini sering kayak gitu sih, sisanya take away ya. Oke, teman Pro 2, stay tune terus, habis ini ada lagu dari Mia Auf dengan Didi Rory.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Bermain layang-layang di sekitar bandara sangat berisiko karena wilayah udara di dekat bandara adalah jalur utama lalu lintas pesawat. Sekecil apapun, gangguan di udara dapat mengancam keselamatan penerbangan. Layang-layang yang terbang tinggi dapat masuk ke area ketinggian rendah yang digunakan pesawat saat lepas landas atau mendarat. Jika benang tersangkut ke bagian pesawat seperti baling-baling, roda pendarat, atau bahkan masuk ke mesin jet, hal itu bisa menimbulkan kerusakan serius. Selain itu, benang layang-layang terutama jenis gelasan atau kawat bisa membahayakan tidak hanya pesawat, tapi juga orang-orang di sekitar jika putus atau terhempas angin kencang. Pilot yang terganggu oleh keberadaan benda asing di jalur terbangnya bisa kehilangan fokus, bahkan harus melakukan manuver mendadak yang membahayakan seluruh penumpang.

Oke, nama Pro 2 balik lagi barengan sama Sabrina mumpung masih di jam segini nih sebelum info cuaca ya. Sabrina mau ngajak teman Pro 2 semua buat lihat ke sekeliling kalian sekarang nih atau ingat-ingat si isi feed media sosial kalian ya atau medsos nih teman Pro 2. Kayak kalian tuh sadar enggak sih kalau misalnya belakangan ini dunia tuh lagi pelan-pelan kehilangan warnanya. Bukan berarti dunia berubah jadi hitam putih kayak TV zaman dulu ya, bukan nih teman Pro 2. Tapi kalian tuh sadar gak kalau misalnya warna-warna cerah di sekitar kita itu sekarang makin langka? Ya coba mungkin kita cek aja ya dari hal yang paling simpel yaitu kendaraan di jalanan. Warna gadget, terus baju yang kita pakai sampai arsitektur bangunan atau interior kafe-kafe tempat kita nongkrong nih, semuanya tuh sekarang didominasi warna-warna netral. Ya, atau bisa dibilang serba minimalis lah ya, modern dan intinya kelihatan estetik gitu ya. Dan tren minimalis ini emang bikin segalanya tuh kelihatan bersih, rapi, dan timeless teman Pro 2 ya. Tapi efek sampingnya banyak keunikan visual yang dulu bikin hari-hari kita berwarna itu sekarang mulai pudar. Jadi kayak mobil zaman dulu yang warnanya tuh bisa hijau terang atau kuning ngejreng gitu ya, sekarang isinya cuman abu-abu semua atau hitam putih ya teman Pro 2 ya. Kafe-kafe juga konsepnya jadi mirip semua nih teman Pro 2, kalau nggak coklat, krim gitu ya kan. Kayaknya abu-abu juga gitu ya kan. Intinya yang netral, yang lebih mementingkan estetika nih teman Pro 2 ya. Dan ya sebenarnya mau tanya nih ke teman-teman Pro 2 semuanya, kalau kalian sendiri itu gimana nih teman Pro 2? Lebih suka tim minimalis monokrom yang serba estetik atau kalian kangen sama merah yang penuh warna-warni non ekspresif nih? Kalau Sabrina sih ya teman Pro 2, itu bebas aja yang mana yang bagus ya. Menyesuaikan mood juga dan apa sih namanya itu, kesukaan masing-masing juga ya. Kalau misalnya Sabrina suka lagi pengen yang berwarna-warna nih, ya udah berwarna. Tapi lagi pengen netral nih outfitnya atau apapun ya, ya udah netral. Jadi sesuai mood nih ya teman Pro 2, karena kadang kalau menurut Sabrina warna itu juga mempengaruhi mood kita, enggak sih? Setuju enggak sih teman Pro 2? Boleh gabungan WhatsApp kita ya 0811523924.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Hei, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Eh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
4: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar. Tapi dari latihan kayak gini, justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih. Apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti. Jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat asta cita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

0: cuaca. Info cuaca.
1: Oke, teman produser, saatnya kita info cuaca. Udah pukul 8.30 dan sekarang kita sudah terhubung nih bersama BMKG Kota Palangkaraya dan sudah terhubung bersama perakiran Reni. Halo, selamat pagi Kak Reni.
2: Halo, selamat pagi.
1: Baik Kak Reni, boleh untuk langsung info cuacanya aja.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Rata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini Minggu 14 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu sepanjang hari ini cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 55% hingga 95% dan kondisi angin hari ini diperkirakan dominan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km/jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat berakhir pekan dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Reni untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat bermanfaat buat teman-teman Pro 2 semuanya ya yang mau menjalankan aktivitasnya di hari ini. Selamat hari Minggu ya teman Pro 2. Semoga cuacanya benar-benar bisa menjadi bekal kalian ketika mau keluar rumah nanti. Masih barengan sama Sabrina. Stay tune terus, habis ini ada lagu dari Sam Smith dengan Stay With Me.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri. And our

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Oke, okay, nomor 2 Sabrina tuh lagi asik banget ya tadi scrolling media sosial nih. Nomor 2 tiba-tiba mata Sabrina tuh langsung tertuju nih sama satu postingan yang benar-benar bikin adem dan langsung pengen Sabrina bagiin buat kalian semua. Karena ada kabar bahagia yang super gemas datang dari dunia konservasi satwa Indonesia. Jadi teman Pro 2 baru-baru ini ya telah lahir seekor bayi gajah Sumatera yang lucu banget di Taman Nasional Tesonilo. Jadi bayi gajah berjenis kelamin betina ini lahir dari induk bernama Ria di kawasan Taman Nasional Tesonilo yang terletak di Provinsi Riau nih. Dan yang bikin menariknya teman Pro 2 ya, bayi lucu ini tuh langsung dikasih nama yang cantik banget, yaitu Nona Seroja. Namanya bagus banget ya teman Pro 2. Kalau misalnya Nona Rollerblade itu bukan ya, itu lagu ya. Nah, si Nona ini teman Pro 2 ya, si Nona Seroja ini pertama kali ditemukan sama tim Mahout atau pawang gajah di sana dalam kondisi yang sangat sehat, alhamdulillah nih teman Pro 2, dan lincah juga dan langsung terpantau pintar banget menyusuk induknya. Dan FYI aja nih teman Pro 2 ya, Nona Seroja ini ternyata adalah anak 5 dari induknya Siria. Jadi hebat banget ya, Siria ini emang induk gajah yang pejuang, yang pejuangnya tuh luar biasa di pusat latihan satwa nih teman Pro 2. Kelahiran ini tuh juga jelas ya jadi angin segar dan good news yang berharga banget buat kita semua. Seperti yang kita tahu, gajah Sumatera itu statusnya udah terancam punah nih teman Pro 2 akibat habitat yang makin menyempit nih. Jadi kabar manis kayak gini tuh seolah jadi pengingat buat kita kalau di tengah padatnya aktivitas kita, perjuangan para penjaga alam di luar sana buat melindungi satwa liar itu masih terus berjalan dan membuahkan hasil nih teman Pro 2. Ya kalau menurut Sabrina pribadi sih, kabar kayak gini tuh benar-benar jadi mood booster banget ya, sekaligus pengingat kalau bumi kita itu masih punya harapan besar nih kalau kita jaga bareng-bareng ya. Makanya teman Pro 2 semua, kita sama-sama kirim pasokan doa dan energi positif biar Nona Seroja ini bisa tumbuh besar, sehat dan kuat di rumah alaminya pastinya. Nah, kalau kalian sendiri ikut ngerasa senang juga enggak nih dengar kabar ini, atau misal dikasih kesempatan buat ngasih nama satwa langka, mau kasih nama sunik apa nih teman Pro 2? Mau Nona Rollerblade atau Nona Work gitu ya? Malah jadi lagu ya teman Pro 2. Oke, langsung aja teman Pro 2 kirim jawaban kalian di 0811 523 92.

Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.

Teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, udah hampir pukul 9 waktu Indonesia Barat nih Teman Pro 2. Karena di pukul 9 kalian bakal ditemanin barengan sama Haswi, karena bakalan ada variety show ya, dan ngobrol seputaran tentang bola. Kebetulan banget Teman Pro 2 udah memasuki euforia Piala Dunia ya, jadi kayaknya bakal sangat seru nih kalau misalnya pembahasannya jadi pembahasan bola ya, bukan tenis, bukan F1, tapi bola nih Teman Pro 2, karena emang lagi Piala Dunia ya Teman Pro 2. Walaupun olahraga lain juga lagi lomba-lombanya, tapi apa sih Piala Dunia gitu kan keren banget gitu. Masa sayang banget kalau misalnya kita gak ngebahas seputaran Piala Dunia. Jadi kalian bakalan bareng sama barengan sama Hasfi Teman Pro 2 ya, untuk ngebahas bola-bola, intinya seputaran bola. So stay tune terus di Pro 2 FM, malang kereta teman terbaik kamu.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul gas. Oke, ambil sisi dalam gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi lo. Aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

24 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat datang 24 Pro 2 di Party Show di Balik Bola barengan sama Haspi lagi ya. Dan di Balik Bola kali ini spesial karena kita udah mulai kick off nih ya. Jadi untuk laga-laga di Piala Dunia 2026 sudah mulai banyak terselenggara ya. Kayak tadi pagi ya, itu pertandingan seru banget antara Brazil versus Maroko ya, yang berakhir 1-1. Nomor satu skor yang adil banget karena memang kedua tim benar-benar bikin apa ya, pertunjukan pertandingan yang sangatlah seru, jual beli serangan dan memang temponya juga tinggi banget sih. Dan habis sepakat skor 1-1 tuh udah cukup lah untuk mengakhiri pertandingan tadi malam, tadi subuh. Terus sekarang sedang bertanding juga ya teman Pro 2, pertandingan antara Haiti versus Skotlandia ya di grup C, di mana Skotlandia ini sementara unggul dengan skor 0-1 ya di menit ke-49. Dan nanti jam 11 ya, ini ada salah satu pertandingan yang juga saya tunggu-tunggu ya teman-teman berdua. Ada pertandingan antara Turki versus Australia ya. Jadi buat kedua tim ini benar-benar jadi pertandingan pertama yang menentukan. Karena pertandingan pertama ya, itu adalah pertandingan yang menentukan untuk mental mereka di pertandingan-pertandingan selanjutnya teman Pro 2. Jadi untuk skuad Turki sendiri ya, ini punya nama-nama besar ya. Di bagian belakang kita punya Mary Demiral ya, yang udah paham banget lah bagaimana bermain di Piala Dunia. Untuk di gelandang ada Çalhanoğlu ya, dan juga Salih Özcan ya, yang udah kita gak usah ragukan lagi sebagai gelandang yang luar biasa banget di Turki. Untuk jajaran penyerang kita punya Arda Güler dan juga Kenan Yıldız ya, dua nama yang lagi di puncak performa terbaiknya, dimana Turki membawa kombinasi antara pemain berpengalaman dan juga generasi emas baru. Arda Güler yang bermain di Real Madrid dan juga Kenan Yıldız yang bermain di Juventus menjadi motor kreativitas. Dan ada Hakan Çalhanoğlu yang memberikan kepemimpinan dan juga kualitas bola mati kelas dunia, yang mana banyak banget pengamat menyebut ini adalah squad Turki terbaik di 2 dekade terakhir. Dan kalau ngomongin soal Australia ya teman-teman berdua, jadi Australia tidak memiliki banyak pemain bintang Eropa seperti Turki. Jadi mereka ini terkenal sebagai tim yang sangat disiplin, kuat secara fisik dan juga bermain sebagai tim. Dan kekuatan utama mereka adalah pada organisasi permainan serta duel udara yang dipimpin oleh Harry Souter ya. Sementara untuk apa ya, Iran Kunda ya, ini menjadi senjata utama dalam serangan balik cepat milik Australia. Imajinasimu menyala, tak peduli jarak dan waktu, kita Kalau bandingin soal pemain kunci masing-masing ya, di mana untuk kiper Turki yaitu Mert Günok dan juga Matthew Ryan ya, ini kalau bisa diaduk cukup imbang untuk pemain kuncinya. Untuk back tengah di mana Demiral dan juga Soyuncu ya, dan juga Sotar dan juga Cicardi dari Australia, ini juga lumayan imbang ya. Tapi kalau ngomongin soal gelandang di mana Çalhanoğlu dan juga Kökçü, kalau dibandingin sama Irfan dan juga O'Neal ya, di mana ini Turki unggul banget kalau dari segi gelandang untuk sektor sayap ya. Di mana Arda Güler dan juga Kenan Yıldız ya, ini unggul atas Iran Kuda dan juga Velupilay dari Turki. Kalau kita ngomongin soal kedalaman squad ya, Turki ini bisa dikatakan tim yang sangat baik ya. Dan untuk Australia ya cukup ya, cukup. Gak apa-apa ya teman-teman. Namanya juga
Piala Dunia ya, pasti ada wakil-wakil yang memang secara squad mungkin tidak membawa generasi emasnya, mungkin udah lewat atau mungkin lagi ngebentuk atau lagi regenerasi dari tim-timnya itu sendiri. Dan kalau kita ngomongin soal Turki sendiri, ya Turki itu datang dengan squad individu yang lebih kuat ya, terutama pemain-pemainnya terdua Hasbi sebutin, ada Guler, Kenan Yildiz, Hakan Calhanoglu ya, dan banyak analis yang juga menempatkan Turki sebagai favorit di laga ini, teman-teman. Padua Australia sendiri memang terkenal dengan disiplin yang kuat secara fisik dan sulit dikalahkan, dan sang pelatih yaitu Tony Popovic ya, ini kemungkinan akan bermain lebih pragmatis dan juga mengandalkan serangan balik nih, teman-teman. Padua dan sebagian besar prediksi media memperkirakan pertandingan berlangsung ketat dan tidak banyak gol, dan hasil imbang juga dianggap cukup ya untuk bisa terjadi. Kita lihat apakah Australia akan mulai main aman ya untuk menahan Turki atau seperti apa nanti. Karena kalau dari segi prediksi sendiri untuk Turki ini kemungkinan menangnya di 50%, untuk seri di 30%, dan untuk kemungkinan kalah itu di 20% ya, teman-teman. Dan pemain yang berpotensi sebagai pembeda yaitu di Turki kita punya Arda Guler, dan juga di Australia kita punya Nestori Irankuda ya. Dan kalau skor sendiri berapa nih kira-kira menurut teman-teman? Kalau SPC pengennya kayaknya 2-0 cukup ya. Tapi kita lihat aja apakah Australia bisa memberikan perlawanan ya. Karena paling enggak kayaknya Australia bisa cetak 1 gol ya. Mungkin 2-1 ya, boleh ya. Dan kalau kita ngomongin soal kualitas individu, memang Turki ini bisa dikatakan cukup unggul, dan mereka ini lebih banyak bermain di klub-klub elit Eropa ya, serta kreativitas yang lebih tinggi, dan di lini tengah juga luar biasa keren, lini depan juga gak usah ditanya lagi. Tapi Australia punya keunggulan fisik dan juga disiplin taktis dan juga pengalaman bermain di turnamen-turnamen besar. Dan ya kita lihat bagaimana nanti kita lihat pertandingan ini, karena ini adalah salah satu pertandingan yang tentu saja dinanti-nanti banget ya, pertama buat mungkin para penggemar Real Madrid, penggemar Juventus. Karena memang ingin ngelihat sang bintang muda ini berkembang kayak gimana di negaranya, karena ketika nanti balik ke klub ya, ini ya akan jadi apa ya, harapan lah untuk klub mereka nanti di ajang-ajang Eropa ya, tentu saja. So buat teman-teman di mana pun kalian berada, jangan kemana-mana, tetap terus barengan sama kita di Variety Show di Balik Bola ya, barengan sama produser dari Palangkaraya yang mana sebagai pemegang hak siar untuk radio di Pesta Bola Dunia 2026.

0: dicho no tenga chance.
1: Ha quedado un gancho, un copiado, un ranero contra Penati.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Dan teman Pro 2 masih bareng sama Aspi, mana-mana teman Pro 2. Dan kali ini kita ngomongin soal pertandingan selanjutnya ya. Ini pertandingan yang ada di grup E kali ini teman Pro 2. Ya, mempertemukan antara Jerman dan juga Curacao. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Ya, kalau kita ngomongin soal kualitas ya, jujur berat ya untuk Curacao karena Jerman ini punya pemain-pemain kelas dunia. Ada Jamal Musiala, ada Florian Ritz, ada Joshua Kimmich, ada Antonio Rüdiger, dan hampir seluruh pemain inti mereka ini bermain di klub-klub top Eropa nih teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal kedalaman squad, bahkan ya pemain cadangan Jerman secara kualitas aja itu masih berada di atas sebagian besar pemain dari Curacao ya. Dan kalau ngomongin soal pengalaman turnamen ya, Jerman ini salah satu raksasa sepak bola dunia yang punya tradisi panjang di Piala Dunia. Sedangkan Curacao ini baru mencicipi panggung besar sepak bola dunia ini. Sepak bola dan cinta merdeka. Apalagi di 2014 ya, itu ingat banget ya, di mana Jerman ini benar-benar sekuat itu, Brazil aja dan bertekuk lutut ya. Ini benar-benar apa ya, kalau kita ngomong soal Jerman, dia punya konsistensi yang luar biasa, pemain-pemainnya juga gak usah ditanya lagi, Musiala, Ritz, Kimmich, Rüdiger, ini pemain-pemain yang memang jadi kunci lah di klub-klubnya masing-masing. Apalagi ketika dipanggil ya untuk tim nasional, ini udah gak usah diraguin lagi ya teman Pro 2. Dan kalau kita bandingin ya dari perlinia sendiri untuk kiper ya, ini Jerman punya. Terus untuk back masih Jerman, gelandang masih punya Jerman, penyerang juga masih punya Jerman, di mana Curacao ini memang kurang bisa kita unggulkan ya teman Pro 2. Kalau ngomongin soal duel kunci, di mana Musiala bisa akan menjadi pemain kunci untuk melawan lini tengah dari Curacao, Ritz ya ini akan melawan pertahanan dari Curacao, dan Kimmich akan menjadi sebagai akan menjadi pengatur tempo untuk permainan dari Jerman itu sendiri. Dan kalau kita ngomongin soal skenario pertandingan, di mana Curacao ini kemungkinan akan bermain sangat defensif dengan 5 back ya, yang mengandalkan serangan balik di teman Pro 2. Masalahnya memang Jerman ini biasa sangat dominan dan juga pandai lah untuk bisa mendominasi penguasaan bola dan mampu untuk membongkar rapat pertahanan dari musuh-musuhnya, apalagi kombinasi dari Musiala dan juga Ritz itu sendiri ya teman Pro 2. Ya, kalau ngomongin soal peluang sendiri, Jerman ini diprediksi 85% kayaknya untuk menang ya, dan untuk seri kayaknya di 12%, dan untuk kalah cuma di 3%. Dan untuk skor sendiri ya, kalau melihat dari kekuatan skuad saat ini ya, kita penasaran banget nih apakah Jerman bisa menang dengan selisih 4 gol atau lebih, karena memang secara kualitas ini termasuk salah satu mismatch terbesar di fase grup Piala Dunia 2026. Sebenarnya bukan mengecilkan Curacao, tapi kalau kita ngomongin soal Jerman, ini adalah negara yang punya apa ya, catatan tradisi prestasi luar biasa lah di Piala Dunia. Dan mereka ini gak usah kaleng-kaleng sih, mereka tuh benar-benar total banget, apalagi siapapun musuhnya. Karena yang seperti sebutin tadi, banyak kok tim-tim besar yang gak bisa berbuat banyak ketika berhadapan dengan Jerman kayak gitu. Apalagi mungkin sekarang mereka masih masa transisi ya, mereka masih menggunakan beberapa pemain-pemain seniornya, tapi tetap ada pemain-pemain muda untuk bisa meregenerasi timnas ini supaya tetap stabil di event-event besar selanjutnya teman Pro 2. Dan ini menurut Aspi jadi sesuatu yang luar biasa banget dari Jerman, Der Panzer, Aspi suka banget sih. Jerman ini salah satu negara yang sekarang udah pemegang 4 Piala Dunia ya teman Pro 2, karena mereka itu udah nambah di tahun 2014 kemarin di Piala Dunia Brazil ya. Jadi kalau ngomongin soal klub-klub yang tim-tim yang udah megang Piala Dunia, Brazil dengan 5, Italia dan juga Jerman itu udah 4, terus juga Argentina itu udah 3 ya teman Pro 2. Prancis, Inggris, Uruguay, terus ada Spanyol juga, dan ya
kita akan lihat seperti apa pertandingan seru yang akan dihajikan oleh Jerman nantinya. Dan kalau ngomongin soal pertandingan ya, update skor sementara ini ya teman-teman, dua di mana Haiti ya ini melawan Skotlandia. Skotlandia masih unggul dengan 0-1 dengan menit ke 67 ya. Kita lihat bagaimana Skotlandia apakah bisa memberikan banyak perlawanan untuk Haiti, atau Haiti bisa memberikan kejutan nih untuk pertandingan di Piala Dunia perdananya hari ini ya. Oke, okay? So buat teman-teman dua, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus barengan sama kita. Nanti saya balik lagi buat menemani kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman Teman Pro 2, balik lagi barengan sama Hasbi, tentu saja menemani Teman Pro 2 ya. Dan kita kalau ngomongin soal Pesta Bola Dunia 2026 di mana hadir ya di Pro 1 RRI Palangkaraya, Pro 2 RRI Palangkaraya, dan juga Pro 4 RRI Palangkaraya, dan di aplikasi RRI Digital tentu saja yang bisa Teman Pro 2 nikmati setiap harinya tentu saja. Gimana kita berikan sajian-sajian seru ya buat Teman Pro 2. Dan salah satu program yang Spi suka banget tuh adalah Debar Dengar Bareng ya di Pro 1 RRI Palangkaraya, yang mana ya mungkin buat kalian semua Teman Pro 2 yang mungkin lagi sibuk atau mungkin gak bisa nonton langsung ya, mungkin lagi di perjalanan atau kayak gimana ya, di mobil bisa sambil dengerin di Pro 1 RRI Palangkaraya di setiap pertandingan tentu saja. Teman Pro 2 bisa ya untuk akses ya, dan jangan lupa untuk download RRI Digital, dan juga bisa akses di rri.co.id. Dan di Pro 2 RRI Palangkaraya ya, kita punya obrolan hybrid ya, penyiar dengan AI dalam Gibol Man vs Machine setiap hari Rabu dan juga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Iptalk Piala Dunia juga yang hadir setiap hari Jumat di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari Sabtu kita punya obrolan santai VAR Visual Asset Review di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan kalau hari Minggu kita punya variety show di Balik Bola yang hadir pukul 9 waktu Indonesia Barat. So buat teman-teman dua dimanapun kalian berada ya, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus perkembangan negara favorit kalian hanya di Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital, dan selalu dengarkan RRI Radio Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: some more.
1: Damn! Do you want more?
2: Yeah!
1: You do?
2: Yeah!

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan teman-teman, ini saatnya saya pamit ya dari ruang dengar kalian di Sepada sama teman-teman Pro 2 di Variety Show di Balik Bola pukul 9.55 menit waktu Indonesia Barat. Tapi tenang ya, karena saya akan terus menemani teman-teman Pro 2 nanti di Santai Siang hingga nanti pukul 14. Ya pukul 14 sebelum kita relay. Jadi buat teman-teman Pro 2 di mana pun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus bareng sama kita di 92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berserk, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2 di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Chris Sanders ya akan mensutradarai sequel live action Lilo and Stitch 2 yang sekaligus akan kembali menjadi pengisi suara karakter Stitch ya. Dan Sanders sendiri sebelumnya juga merupakan salah satu sutradara di film animasi original dari Lilo and Stitch di yang dirilis tahun 2002 kemarin. Selanjutnya ada film Lubang Buaya karya sutradara Hanung Bramantyo yang kembali mencetakkan prestasi internasional setelah terpilih dalam ajang Bucheon International Fantastic Film Festival 2026 di Korea Selatan. Dan film ini menggunakan judul internasional yaitu The Hall, yang mana ya film tersebut masuk di program bergensi B Extreme. Dan selanjutnya teman perdua Dukun Magang. Film Dukun Magang menghadirkan perpaduan komedi juga horor dengan pendekatan yang segar. Dan film ini disutradarai langsung oleh Chiska Dopert yang diproduksi oleh Syahrul Gibran. Dan deretan pemain yang terlibat memperkuat dinamika cerita sepanjang film berlangsung. Dan mereka ada Hana Saraswati, Jevan Atanio, Adi Sudirja, Fajar Nugrah, Mama Ngosa, Salsabila Zahra, dan Mo Sidik. Sekian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: berita Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026. Setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan juga live di Snack Video.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

San, gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta.

0: tanpa ngapa-ngapain. Join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal gak tuh? Bunga bank aja gak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jeripayahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan balik lagi bareng sama Aspi menemani teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist di pukul 10 hingga nanti pukul 12 siang ya teman Pro 2. Dan kita buka kesempatan kali ini buat teman Pro 2 yang mau request-request lagu, silahkan langsung aja mampir ke WhatsApp kita 0811-523-924 ya, sekali lagi di 0811-523-924. Dan buat teman-teman berdua yang juga mau gabungan di Instagram ya, langsung aja buka @RRI_Pro2Palangkaraya. Ada story kita yang tersedia, ada question box yang udah Aspi sediain. Tinggal sebutin judul lagunya, nama penyanyinya, dan nanti Aspi akan puterin lagu-lagu dari pesanan teman Pro 2. Oke? Dan buat teman-teman berdua dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus bareng sama kita di 92.4 Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah kita berpikir bahwa banyak hal dalam hidup kita ternyata sudah diatur sejak lama tanpa kita sadari? Dari warna baju, pilihan mainan, hingga pekerjaan impian, semua seolah punya label untuk laki-laki atau untuk perempuan. Tapi, siapa yang pertama kali membuat aturan itu? Pengarus utamaan gender bukan sekedar istilah rumit. Ia adalah upaya untuk membuka mata kita bahwa kesempatan, peran, dan hak seharusnya tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Tahukah Anda, di banyak tempat, perempuan pernah dan bahkan masih kesulitan mengakses pendidikan, sementara laki-laki seringkali dipaksa kuat bahkan ketika mereka ingin menangis. Ini bukan tentang siapa lebih kuat atau siapa lebih pantas. Ini tentang keadilan yang seringkali tidak terlihat. Pengarus utamaan gender mengajak kita bertanya, apakah semua orang sudah punya kesempatan yang sama atau kita hanya terbiasa dengan ketimpangan? Karena perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang cukup dari cara kita memandang satu sama lain tanpa prasangka. Mungkin yang selama ini tak terlihat justru adalah hal yang paling penting untuk kita pahami. Dan sekarang Anda sudah melihatnya.

Dan teman Pro 2 balik lagi bareng sama Speedrun saja mana mana teman Pro 2 di pukul 10.32 menit waktu Indonesia Barat. Buat teman Pro 2 yang mau request-request lagu, langsung aja sebutin judul lagunya, nama penyanyinya, terus kalau mau nitip-nitip salam juga boleh banget. Oke, okay, ya. Seperti pagi hari ini udah ada ya gabungan, selamat pagi Pro 2 Hitlist ya. Izin request remuk dari Enji Karpalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan Enjis seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Jadi buat teman Pro 2, sekali lagi Spi kasih tahu nih buat teman Pro 2 yang mau request-request lagu, boleh ya langsung aja. Karena ini memang jamnya request lagu, jadi langsung aja yang mau request-requestnya sebutin judul lagunya, nama penyanyinya, terus kalau menitip-nitip salam juga boleh banget ya. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi ya. Nanti Spi akan balik lagi buat bacain request-request yang udah masuk. Kita putar dulu ada Jika Arpalo dengan Rebuk, let's go.

0: buku Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas bagaimana pentingnya bersikap tenang dalam segala situasi. Tentu tidak mudah. Seringkali muncul kegelisahan saat dihadapkan situasi yang runyam. Namun, nyatanya bersikap tenang dalam menghadapi masalah akan memberikan dampak baik dalam kehidupan. 7 bagian dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama dan kedua, penulis mengajak pembaca untuk lebih mengenali diri sendiri. Selain itu juga dikenalkan bagaimana cara dalam mengasah potensi diri. Bagian ketiga dan keempat membahas mengenai bagaimana cara menghadapi masalah. Sebab tidak semua masalah bernilai negatif. Selalu ada sisi baik dari sebuah masalah. Barangkali masalah itu merupakan ujian untuk naik level kehidupan. Penulis mengajak pembaca untuk bisa berpegang erat tali kendali diri. Bahkan diajarkan pula cara membangun pengendalian diri jangka panjang. Bagian 5, 6, dan 7, penulis membahas bagaimana cara menghindari pikiran negatif yang sering bersarang di kepala. Mengubah sebuah tekanan menjadi tantangan yang bisa membuat pembaca bergerak lebih cepat ke arah tujuan. Terakhir, dijelaskan bagaimana cara membuat keputusan yang bijak. Sejatinya, setiap manusia jika dihadapkan dengan suatu masalah apapun akan emosi, marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Jika manusia tidak dapat mengontrol itu semua, habislah sudah. Setiap manusia yang mempunyai masalah pasti punya solusinya. Terkadang solusi tertutup oleh ego terlebih dahulu. Rasa ingin puas akan nampak lebih depan. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk belajar tenang. Bersikap tenang memberi kedamaian. Mengambil sikap tenang ketika masalah datang, membuat suasana tetap kondusif. Berbeda ketika meledak, suasana yang dihasilkan pun akan memanas dan merenggut kedamaian diri. Ketika kita bersikap tenang dan membuat kita akan menjadi pribadi yang positif. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Karya Sabrina Ara bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman.

Dan teman Pro 2 balik lagi barengan sama Hasbi menemani teman Pro 2 ya. Dan di pukul 10.48 menit waktu Indonesia Barat, kali ini kita beralih ke Instagram lagi nih teman Pro 2. Untuk yang mau request-request lagu, boleh banget berhubungan barengan sama kita. Langsung aja sebutin judul lagunya, nama penyanyi, terus kalau mau nitip-nitip salam juga boleh banget ya. Jangan lupa mampir ke Instagram. Ini kita bacain dari Kak Yeni.Lindawati, ini teman Pro 2 yang udah gabungan. Pagi Kak, request Sembuh Tanpaku dari Fajar Nor katanya. Oke, siap. Lagu Fajar Nor segera kita hadirkan. Thank you banget udah gabungan barengan sama kita ya. Sembuh Tanpaku, langsung masuk. Set. Iya. Terus ada Kak Farisha _Naura08 yang request Cegil Nabila Taqiyah katanya. Boleh, langsung aja kita short Nabila Taqiyah. Mana nih? Cegil Nabila Taqiyah, langsung masuk set. Iya. Terus ini ada Kak Nabila _Apsari nih ya, request Di Ujung Minggu Mesa Hira. Kakak, thanks. Oke, siap. Mesa Hira, langsung kita short. Ini dia. Mesa Hira. Nah, ini ada deh. Mesa Hira Di Ujung Minggu. Siap. Langsung aja ya. 3 lagu asyik puterin buat teman-teman Pro 2. Pukul 10 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Let's go.

0: gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

0: Ih, kok bau busuk?
1: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang, karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.

Ya teman-teman, ada di ujung minggu dari Mesa Hira. Mantap kita ke pukul 11 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Kekerasa ya teman-teman, sudah 1 jam kebersamaan kita di Prodo Hitlist. Jadi buat teman Prodo yang mau request-request lagu, sekali lagi Aspi kasih tahu ya, tinggal sebutin aja judul lagunya, nama penyanyinya, terus kalau mau titip salam boleh ya. Jadi langsung-langsung aja biar cepet ya teman-teman. Terus buat teman-teman juga yang mau gabungan barengan sama kita lewat WhatsApp ya di 0811523924, di Facebook kita di Pro2 dari Palangkaraya, atau Instagram kita di @LRI_Pro2Palangkaraya. Setelah di ujung minggu kita hadirkan ada California dari Chris Adam. Let's go.

0: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.

Dan nomor 2 di pukul 11.13 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum Asbi lanjutin baca-bacain request ya, sekali ini Asbi mau hadirkan sebuah sensi buku dengan judul Hello for Thinking, karya dari Muhajah Salatini. Selamat mendengarkan.

Resensi Buku dengan judul Hello Overthinking, Berdamai dengan Pikiran-pikiran yang Terlalu Rajin Bertandang, karya Muhajah Saratini.

Banyak pertanyaan-pertanyaan muncul akibat perasaan overthinking yang mampu mengantarkan kita pada berbagai kemungkinan menggelisahkan yang sebenarnya belum pasti. Ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, terkadang pikiran akan bercabang-cabang membentuk banyak asumsi yang kita pikir adalah kebenaran. Namun ternyata hal tersebut tidak lebih dari sebuah dugaan yang disebabkan karena kita terlalu banyak berpikir. Hal inilah yang kemudian dibahas dalam buku yang berjudul Hello Overthinking, Berdamai dengan Pikiran-pikiran yang Terlalu Rajin Bertandang. Buku ini ditulis oleh Muhajah Saratini, seorang penulis sekaligus editor yang telah menerbitkan beberapa buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Berbicara tentang overthinking, hal ini memang bukanlah sebuah penyakit psikologis. Semua orang pernah mengalami overthinking dalam taraf tertentu. Overthinking juga tidak selalu buruk selama bisa mengantarkan kita pada aksi yang lebih baik. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika overthinking membawa kita pada kecemasan dan kecenderungan berpikir terus-menerus yang tidak produktif. Melalui buku ini, penulis memaparkan tentang bagaimana cara kerja otak, dari mana asal overthinking itu, hingga cara mengatasi overthinking tersebut. Sebenarnya, tiap orang pasti akan berhadapan dengan berbagai masalah yang mendorongnya untuk berpikir. Semakin besar masalah yang kita hadapin, maka semakin besar pelajaran yang akan kita terima. Hal inilah yang mesti disadari oleh kita yang sering overthinking. Jadi, ya, terima saja masalah apapun yang akan ditawarkan oleh kehidupan. Bayangkan orang yang tidak pernah menjumpai masalah dalam hidupnya. Segala hal yang ia idamkan tercapai dengan instan. Hidupnya berlimpah materi dan dipenuhi kemudahan. Betapa membosankannya hidup seperti itu, karena tidak ada lagi membuat orang tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai. Masalah hadir untuk meningkatkan kinerja otak saat mencari solusi. Hal yang perlu dilakukan adalah menghadapinya, bukan hanya memikirkannya. Halaman 52. Secara umum, buku ini banyak berbicara mengenai sudut pandang orang-orang yang pernah mengalami overthinking. Penulis yang memang bukan seorang praktisi kesehatan mental ini sudah mampu membawa narasi yang sesuai porsinya. Alih-alih membahasnya sebagai seorang ahli, penulis mengemas buku ini ibaratnya teman ngobrol yang memahami sudut pandang orang-orang yang kerap overthinking. Buku ini cukup menarik untuk disimak bagi kamu yang suka overthinking dan ingin berdamai dengan pikiran-pikiran yang sering bertandang. Buku ini bisa menjadi bacaan pilihan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Hello Overthinking, Berdamai dengan Pikiran-pikiran yang Terlalu Rajin Bertandang, karya Muhajah Saratini. Bersama saya Supriani, sampai jumpa.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

ada Thick Skin ya dari Lawrence Spencer Smith yang matang kita ke pukul 11.25 menit waktu Indonesia Barat. Nomor 2 sih mau bacain request yang udah masuk lagi barengan sama kita ya. Selamat pagi Kak. Aku Raihan dari mana nih? Dari Geobos ya. Mau request lagu Twice yang Strategy. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Rehan udah gabungan barengan sama kita. Dan buat teman-teman berdua yang juga mau gabungan kayak Rehan, bisa ke WhatsApp kita di 0811523924, Facebook kita di Pro 2 dari Palangkaraya, atau Instagram kita di @RRIPro2 @RRI_Pro2Palangkaraya. Jadi buat teman-teman berdua jangan kemana-mana, kita hadirkan Strategy by Twice. Let's go. I'm a

0: I'ma get you real good and I betcha.
1: Hare, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi ada satu efek sampingnya.
1: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Gua Garam di Laut dari Luvia Band mengantar kita ke pukul 11:39 waktu Indonesia Barat. Terus bacain lagi ya request yang udah masuk di Instagramnya Produer dari Polongkeraya. Let's go ya. Mana tadi? Kita cari dulu. Tadi kita udah sampai di ujung minggu ya. Ini ada May Repose yang request lagunya Cortis yang Red Red katanya. Oke, siap. Lagunya kita siapin dulu. Thank you udah gabungan barengan sama kita ya. Cortis. Oke, kita carikan dulu. Thank you banget. Terus ada Juan MH. Lebih baik Juan MH. Kita carikan dulu. Oke. Lalu ini juga ada yang request lagu Sumpah Mati darinya Rio Lascard ya. Rio Lascard. Kita cari dulu. Rio Lascard. Oke, tiga-tiganya ini belum ready nih teman produser nih. Ya. Thank you banget udah gabungan bareng sama kita. Kita akan putarin lagunya ya setelah ini teman produser. Jadi buat teman produser dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi. Dan ingetin lagi buat teman produser yang mau gabungan barengan sama kita, bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0811523924 ya. Facebook kita di Produser dari Palangkaraya atau Instagram kita di RR_Pro2Palangkaraya. Oke? Oke dong. Oke, jadi langsung aja kita hadirkan. Ini dia ada Cortis dengan Red Red. Nanti disusul sama lagunya Rio yang Sumpah Mati. Let's go.

Okay, kita puterin dulu ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi. Setan aja terus barengan sama kita. Sesaat lagi saya akan hadirkan ini untuk Cortis yang retrapnya. Ya, jadi jangan kemana-mana, okay? Dan untuk bersama kita tinggal ini sudah 42. Berarti ya tinggal beberapa menit lagi ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request lagu, kayaknya buruan deh, jangan nanti-nanti. Oke, okay? So langsung aja kita puterin ini dia, Cortis dengan Red Red. Let's go.

Ternyata tidak bisa diputar ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana. Nanti Nantesby akan hadirkan kalau memang sudah ready. Kita hadirkan ada Some Island dengan Rela. Let's go.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
1: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: saya bingung. Penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi. Namun, harapan selalu ada.
2: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
0: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, mulai ada tambahan penghasilan.
1: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
2: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
1: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.
3: Muda Kreatif.
4: Yo, masih bareng sama Aspi, teman-teman teman Pro 2 di pukul 12 siang hari ya. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, tentu saja thank you banget udah terus stay tune barengan sama kita di 92,4 Pro 2 dari Palangkaraya. Dan saat ini kita udah hadirkan Muda Kreatif pukul 12 siang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Muda kreatif.
2: Yo, what's up? Masih bareng sama Aspi, teman-teman Teman Pro 2. Dan kita ngomongin soal startup nih kali ini, Teman Pro 2. Jadi mungkin buat Teman Pro 2 masih banyak yang masih belum tahu sih, apa sih itu startup? Jadi ini secara simpelnya ya, Teman Pro 2, startup itu sebuah rintisan, sebuah perusahaan rintisan yang baru beroperasi dan masih dalam fase pengembangan untuk menciptakan produk dan juga layanan inovatif nih, Teman Pro 2. Umumnya memang bisnis ini mengandalkan teknologi, menargetkan pertumbuhan pasar yang cepat dan sangat bergantung pada pendanaan investor agar dapat beroperasi dengan skala besar ya. Dan kalau ngomongin soal karakteristik dari startup itu sendiri ya, Teman Pro 2, jadi dia tuh memecahkan masalah dengan solusi yang unik dan juga revolusioner yang sering banget mengganggu pasar tradisional. Terus dia juga mengutamakan ekspansi pasar yang cepat dan daripada sekedar keuntungan instan di awal. Dan dia juga menggunakan model ventura atau model dari investor untuk mendanai riset, pemasaran dan juga operasional sebelum perusahaan mandiri secara finansial. Dan ya, ini dirancang agar produk atau layanannya dapat diakses dan juga digunakan oleh jutaan orang tanpa biaya produksi yang berlipat ganda nih, Teman Pro 2. Jadi udah bener-bener apa ya, kalau kita pengen membangun sebuah startup itu kita harus siap untuk sunset, karena ini adalah sesuatu yang mungkin banyak kan anak muda sekarang udah mulai garap, karena anak muda kan bukan gak mau proses atau mau instan, tapi memang secara kerjanya itu mungkin apa sih bahasanya, lebih apa ya, lebih fleksibel, plus mungkin ya ada cara-cara yang mungkin tidak diikuti sama perusahaan-perusahaan konvensional lainnya. Dan mungkin startup ini dia juga menghadirkan suasana baru yang banyak banget mungkin belum dihadirkan sama perusahaan-perusahaan lainnya. Dan mungkin ide startup salah satu hal yang bisa ngebantu kita di era sekarang ya, yang ekonomi sedang tidak baik-baik saja ini. Karena kalau kita cuman bertumpu sama gaji aja ya susah banget, Teman Pro 2. Kadang memang kita harus punya inovasi untuk bisa apa ya, tetap melanjutkan hidup dan tetap bisa brainstorming. Kalau Aspi sih salah satu orang yang kayaknya suka brainstorming tentang kreativitas, tapi memang secara eksekusi kurang. Nah makanya perlu orang-orang sekitar yang bisa ngebantu masalah eksekusi. Memang kayak gitu ya, manusia kadang kita gak sempurna, dan yang namanya aktivitas, kegiatan yang mungkin Teman Pro 2 udah rencanakan, itu kita perlu riset ya. Setelah riset, kita juga banyak tahapan-tahapan lainnya yang memang akan membantu kita. Jadi kalau memang mau ngebangun startup, itu nggak bisa gegabah, Teman Pro 2. Memang harus sudah satu visi, satu misi sama mungkin beberapa rekan. Dan paling penting itu adalah satu visi dan satu misi sama investor.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
1: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.
2: Muda kreatif.
3: Yo, masih bareng sama Spita Monro 2. Dan kali ini ya, kalian ngomongin soal startup ya. Spita mau ngomongin soal Piala Dunia yang sudah berlangsung ya. Dan buat teman-teman Monro 2, dimanapun kalian berada ya, Radio Republik Indonesia itu kan sebagai pemegang hak siar radio Piala Dunia 2026 nih. Dan tentu saja banyak banget program-program seru yang akan hadir untuk menemani teman Pro 2 selama Pesta Bola Dunia 2026. Dan banyak banget program-program seru, mulai dari obrolan hybrid, penyiar dengan AI, Digible, Man vs Machine, hadir setiap Rabu dan juga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terus juga ada Deep Talk ya, yang hadir di Pro 2 Palangkaraya dari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Bulan Santai VAR Visual Review ya, yang hadir di hari Sabtu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan ada Variety Show di Balik Bola yang hadir setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi buruan ya, buat kalian semua yang mungkin belum download aplikasi Ada Digital, download dulu

0: Merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Muda kreatif.
3: Yo, masih bareng sama Aspi. Kita masih ngomong soal startup ya. Dan kalau ngomong soal nilai atau valuasi dari sebuah startup, ini didasarkan pada potensi pasarnya teman Pro 2, bukan hanya secara aset fisik. Ya, level ini dibagi jadi beberapa kategori. Yang pertama ponis, yaitu startup dengan valuasi sekitar 10 juta US dollar. Terus ada centaurs ya, yang mana ini startup dengan valuasi mencapai 100 juta US dollar. Terus ada unicorn ya, startup dengan valuasi minimal 1 miliar US dollar. Contohnya di Indonesia ya, itu ada Goto sama Traveloka. Nah, terus ada juga Decacorn ya, ini startup dengan valuasi di atas 10 miliar US dollar. Dan melihat tren dan inovasi startup ini banyak banget tentu saja orang yang mungkin berlomba-lomba untuk diriin startup. Tapi memang secara bahasa mungkin gak begitu mudah ya. Tapi mungkin buat beberapa orang luar sana yang mungkin udah pandai lah dalam manajemen dan lain-lain, kayaknya bisa banget untuk membangun startup itu sendiri. Tapi satu hal sih yang harus dicatat itu, ngelanjutin usaha itu sulit. Ngebangun usaha luar biasa sulit ya teman Prodo ya. Jadi kalau di luar sana mungkin sudah ada posisi yang bagus, zonanya udah bagus, ya diamanin aja ya. Kalau kalian mungkin pengen keluar dari zona nyaman, pengen dapat tantangan, ya silakan, silakan juga. Tapi memang nggak semua tantangan baru itu mungkin bisa kamu hadapi dengan mudah. Mungkin bahkan lebih sulit daripada saat kamu berada di zona aman kamu itu. Oke, okay? So buat teman-teman berdua, karena udah pukul 12:50 waktu Indonesia Barat, dan kita sesaat lagi akan hadirkan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, masih bareng sama Speedy Santai Siang. Kita akan ada update informasi olahraga, karena Speedy mau update untuk hasil Piala Dunia hari ini ya teman-teman berdua. Let's go, kita hadirkan ada James Arthur, A Year Ago, let's go.
4: I miss you. Your name's still on my coffee cup, I miss you. The way you chose the films we watched, I miss you.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
2: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

924 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haspi, mana-mana teman Pro 2 ya. Jadi kita sedikit ulik nih tentang pertandingan yang ada di grup B yang tersaji tadi malam ya, teman Pro 2, mempertemukan Qatar dan juga Swiss ya. Jadi Qatar hadir ya menjamu Swiss ya. Qatar hadir dengan formasi 4-3-3 di mana menghadirkan Mahmoud Abu Nada di posisi penjaga gawang. Kemudian di barisan belakang ada Homam Ahmed, Bolem Kohi, Pedro Miguel dan juga Ayub Al-Aoui ya. Kemudian di tengah ya mereka menggunakan 3 pemain tengah, ada Isalaye, Asim Madibo dan juga Jasim Gaber, dan dengan 3 penyerang Arab Afif dan juga Yusuf Abdurizak serta Emilson Junior. Sementara itu Swiss hadir dengan formasi 3-4-2-1 ya, dengan Gregor Kobel sebagai penjaga gawang, ada Nico Evaldi, Manuel Akanji, Denis Zakaria di posisi bertahan, ada Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka dan Remo Feller serta Mikael Abisser di tengah, dan di posisi serang ya ada Ruben Vargas, ada Dan Joy dan juga Brel Embolo, teman Pro 2. Dan ini jadi pertandingan yang seru banget sih, teman Pro 2, di mana Swiss ini unggul unggul lebih awal karena di menit 17 mereka mendapatkan hadiah penalti nih, teman Pro 2 ya. Dan ini membuat Swiss unggul di babak pertama, tapi ya di babak kedua ya Qatar ini memasukkan beberapa pemain-pemain lainnya, ada Ahmed Fati, Karim Bodev dan juga Ahmed Alaidin ya. Swiss juga tidak mau kalah ya, Swiss juga mengganti beberapa pemainnya seperti Fabian Reder, Johan Mozambi, Zeki Amdoni dan masih banyak lagi. Dan ternyata ya bergantinya pemain ini membuat Qatar berhasil menyamakan kedudukan di akhir-akhir babak kedua ya. Tepatnya di menit 90 plus 5 ya, lewat asis Homam Ahmed ya, Bolem Kohi berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Luar biasa sekali ya. Dan kalau kita ngomongin soal statistik sendiri ya, Swiss mendominasi dengan 26 tendangan ya. Ada 7 on target ya, dan untuk penguasaan bola juga Swiss dengan 48%. Pelanggaran kurang lebih aja 11-12 ya. Kartu kuning yang diperoleh lebih banyak Qatar ya, dan tidak ada kartu merah di pertandingan kali ini. Tapi benar-benar hasil yang mengejutkan ya, karena banyak yang mungkin menjagokan Swiss untuk bisa unggul atas Qatar. Wah, sayang banget ya teman Pro 2. Sekarang kita beralih ke pertandingan yang ada di pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi. Ada Brazil versus Maroko, di mana Brazil hadir dengan formasi 4-2-3-1 ya, dengan Alisson Becker sebagai penjaga gawang. Di barisan pertahanan kita punya Gabriel Magalhães, Marquinhos, Roger Ibanez dan juga Douglas Santos. Di tengah diisi oleh Casemiro, Bruno Guimarães dan juga Lucas Paqueta. Sementara itu di depan ada Igor Thiago, Vinicius Junior dan juga Rapinha. Dan Maroko juga hadir dengan formasi 4-2-3-1 di mana Bono masih tidak tergantikan di posisi penjaga gawang, dengan menggunakan 4 back, ada Nasir Mazouri, ada Chadi Riyad, ada Issa Diop dan ada sang kapten Ashraf Hakimi. Di posisi tengah ada Nel El Ainou, terus ada Ayub Boudi, terus ada Bilal El Khonous ya di tengah, dan di depan seperti biasa siapa lagi kalau bukan Ruben Dias yang memimpin bersama dengan Azedin Onawhi dan juga Ismail Saibari ya. Dan pertandingan berlangsung seru ya, di mana di menit ke-21 lewat umpan cantik dari Brahim Dias ya, umpan terobosan yang luar biasa, Ismail Saibari berhasil ya menaklukkan 2 back dari Brazil dan membobol gawang dari Alisson Becker ya. Ini jadi pertandingan yang benar-benar seru ya. Tapi ya tidak lama berselang di menit ke-32 Vinicius Junior ya benar-benar luar biasa memanfaatkan umpan dari Bruno Guimarães.

Mahrez ya, di mana Vinicius ini luar biasa gocekan-gocekannya menurut Aspi di kotak penalti yang berhasil menaklukkan Bono dan mencatatkan namanya papan skor. Dan skor pun berakhir 1-1 hingga babak kedua ya, meskipun dari tiap tim udah jual beli serangan tapi memang tidak bikin kedua tim ini bisa saling mengalahkan ya teman-teman dua. Sayang banget ya, padahal kalau tapi ini salah satu pertandingan yang seru banget sih menurut saya pribadi, karena dari statistik aja ya, dari shoot on itu ada 14 berbanding 13 untuk Maroko. Terus untuk on targetnya 5 banding 3 untuk Brazil ya. Penguasaan bola lebih banyak Brazil 51%. Tipis lah sama Maroko ya teman-teman dua. Cuma pelanggaran juga kurang lebih ya. Dan ini benar-benar jadi pertandingan yang seru banget, dan hasil 1-1 menurut saya adalah hasil yang paling adil. Kita lihat aja bagaimana pertandingan selanjutnya teman-teman dua. Dan selain ini SP mau bahas soal pertandingan Haiti versus Skotlandia dan juga Australia versus Turki.

Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

ada Rhapsody menemani kita. Kalau hari Minggu kayak gini muterin Rhapsody jadi pengen ke kondangan nih. Ya, mantan kita Rhapsody udah mantan kita ke pukul 13.23 menit waktu Indonesia Barat ya, 8.2. Dan kalau ngomongin soal pertandingan Piala Dunia ya, banyak banget pertandingan seru tentu saja yang tersaji. Salah satunya adalah pertandingan antara Haiti versus Skotlandia di Taman Pro 2. Ini pertandingan gak ketebak asli ya Taman Pro 2. Benar-benar jadi pertandingan yang seru banget kayaknya. Dan tentu saja ya, kalau kita ngomongin soal Haiti, ini negara yang kayaknya baru-baru banget juga untuk bisa berlaga di Piala Dunia. Dan kita langsung aja bahas di line up-nya dulu ya. Jadi kedua tim sama nih, sama-sama menggunakan formasi 4-2-2 ya, di mana untuk Haiti sendiri di posisi kiper ada Johnny Placid ya sebagai captain juga. Terus di defense ya ada Martin Experience, ada Hannes De Kloet, ada Ricardo Areh, dan ada Carlen Arcus ya. Di tengah ya ada 4 pemain tengah. Di sini ada Ruben Providence, terus ada Denley J. Jekwis, ada Jen Rickner Belgard, dan juga ada Leosius Detson. Dan di penyerang ya ada 2 penyerang yaitu Wilson Isidor dan juga Friendly Pirot. Kemudian untuk Skotlandia sendiri ya ada Angus Gunn di penjaga gawang. Untuk defense ya dipimpin oleh sang kapten yaitu Andy Robertson, dan ada Jack Henry, ada Grant Harley, ada Aaron Hickey ya di posisi tengah. Ini ada 4 pemain tengah, ada John McGinn, ada Lewis Ferguson, ada Scott McTominay, dan ada Ben Ganondok ya. Sementara itu di depan ada C. Adam dan juga Lauren Shenglen. Dan ini pertandingan yang benar-benar seru banget ya teman-teman Rodo, karena kalau kita lihat dari statistik ya, ini benar-benar seru banget harus dilihat. Dan gol dari Haiti sendiri ini benar-benar gol yang unik sih menurut saya pribadi, karena ini gol yang diciptakan dari sayap ya, sempat dicoba untuk langsung dibobol tapi terhalang sama pemain bertahan dari Haiti udah semaksimal mungkin ya. Terus McGinn ini dapat peluang enak banget di dalam kotak penalti, dia langsung sontek bola. Sebenarnya itu bisa diantisipasi sama kiper, cuman karena terkena sama pemain bertahan dari Haiti sehingga bola itu memantul ke arah lain yang berlawanan sama posisi kiper, dan akhirnya terciptalah gol. Dan akhirnya Skotlandia memastikan dia menang dengan skor 1-0 atas Haiti ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal statistik ya, untuk shot on goal malah lebih banyak. Untuk shoot maksudnya ini lebih banyak Haiti yang melakukan shoot ya, meskipun on targetnya sama-sama 2. 15 shoot dari Haiti dan 9 shoot dari Skotlandia. Dan untuk penguasaan bola pun Haiti memegang banyak bola dengan 54%. Jumlah pelanggaran juga kurang lebih sama aja ya. Tapi kartu kuning kayaknya lebih banyak dikoleksi sama Haiti ya ketimbang Skotlandia. Dan ini jadi pertandingan yang seru tentu saja, di mana Skotlandia berada bersama dengan Haiti di grup C. Dan nantinya ya Haiti dan juga Skotlandia akan bertemu Brazil dan juga Maroko yang bermain imbang sebelumnya. Wah, berat sih ya untuk Skotlandia karena lawannya Maroko sama Brazil. Malah Haiti ini diuntungkan, apalagi kalau bisa ngencer imbang lagi atau bahkan bisa kasih kejutan ya teman Pro 2. So buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana. Nanti sih balik lagi, kita masih ngobrolin soal dunia olahraga di pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.

0: Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kali ini kita ngomongin soal Australia versus Turki ya, teman Pro 2. Jadi kedua tim ini hadir dengan dua formasi yang berbeda, di mana Australia menggunakan formasi 3-4-2-1. Di mana di kiper ada Patrick Bates ya sebagai penjaga gawang, kemudian di bertahan ada Cameron Burgess, ada Harry Sauter, ada Alessandro Sir Chatti, ada Jordan Boss, dan juga Yasop Italiano. Di tengah ya, ini mereka menggunakan 4 pemain tengah, yaitu ada Paul Okon Engstler, ada Aidan O'Neill, terus ada Connor Metcalfe, dan ada Nestori Irankunda, dan di depan ada Mohamed Toure. Dan untuk Turki sendiri menggunakan formasi 4-2-3-1, di mana Uruchan Çakır ya ini sebagai penjaga gawang. Di bertahan ada Ferdi Kadinoglu, ada Abdul Kerim Bardakçı, ada Merih Dermilan, ada Zeki Selix ya. Kemudian di tengah kita punya Ismail Yüksek, ada Hakan Çalhanoğlu, ada Barış Alper Yılmaz, dan ada Orkun Kocu, serta ada Arda Güler ya. Dan Karim Aktur Koglu ya dipercaya sebagai penyerang tunggal dari Turki ya. Dan untuk gol dari Australia sendiri ini luar biasa banget, di mana umpan yang benar-benar matang ya berhasil dimanfaatkan ya. Ini menurut saya salah satu gol paling keren ya sejauh ini, di mana Nestori Irankunda ya dia berlari kencang banget. Ini assist yang luar biasa juga dari Paul Okon Engstler ya. Ini benar-benar gol yang keren banget menurut Haspi, karena ini di menit ke-27 ini benar-benar kebanyakan ini ya. Ini benar-benar suatu gol yang luar biasa karena berhasil mengecoh Merih Demiral yang ada membayangi seorang Irankunda ya, dan ini benar-benar keren banget sih prestasi golnya. Suka banget juga. Dan tidak sampai di situ ternyata teman Pro 2 ya. Jadi permainan ini berlangsung, skor 1-0 berlangsung hingga akhir babak pertama. Dan di babak kedua, Australia kembali memberikan kejutan ya, lewat tendangan luar kotak penalti yang dilesatkan ya oleh seorang corner Metcalfe ya di menit ke-75. Dan ini jadi gol yang juga luar biasa. Tapi bingung juga di sama Turki, ada apa dengan Turki? Padahal udah digadang-gadang ini sebagai generasi emasnya Turki ya. Wah, ini Australia loh teman-teman dua. Australia yang pernah menghadapi Indonesia juga, sama-sama aja. Tapi kan entah kenapa mungkin ketika di Piala Dunia udah masuk prime mode ya. Ini benar-benar jadi luar biasa. Kiper dari Australia juga benar-benar menjaga gawangnya dengan baik, karena banyak banget juga peluang-peluang dari Turki yang berhasil mereka patahkan.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Hari ini kita udah masuk pertengahan tahun, berarti mudah-mudahan ya perjalanan kita di 2026 ini dapat hal-hal yang baik, dapat hal-hal yang bisa bikin kita happy, rezeki makin banyak, dan yang paling penting apa? Sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: gak usah dijelasin lagi lah kayaknya seputar lagu ini. Satu Indonesia, bahkan di luar negeri juga udah pada tahu kayaknya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa, yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan. Ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja, Senang Dengar Suaramu lagi di posisi 18.
1: Number 18.

0: menjadi 2, naik 1 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Kita lihat progresnya minggu depan kayak apa ya. Kalau emang banyak yang request, pasti bakalan naik di teman Pro 2, oke? Kalau lagu yang satu ini, sayangnya harus turun 1 peringkat dari posisi 15 ke 16 minggu ini teman Pro 2. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 16.

0: seneng banget deh aku tuh denger lagu Bernadia yang ini. Kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: juga bertahan di chart. Udah 15 minggu ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya gimana. Kalau di sosial media sih masih viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound videonya, ya kan? Tapi kita gak tahu requestan kamu gimana di Pro 2 ya. Kita tunggu aja minggu depan dan lanjut sekarang ke posisi 10. Ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

minggu lalu ke posisi 9 minggu ini. Mungkin doa kamu kurang kenceng kali teman Pro 2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal. Number 8.

0: naik dari posisi 11 minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku, dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong, siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: Dan barusan kamu dengerin Gea Indrawari dengan 1000 kali. Aku tuh kalau ngelihat postingannya Gea ya, kayaknya setiap hari jadwalnya tuh banyak banget, keliling terus gitu. Kapan istirahatnya Gea? Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda terbelah jadi 2. Posisi 16, Dimansyah agar selama-lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Sal Priadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Farel Hilal Keliling. Posisi 7, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6, Liodra Teganya Kau. Di posisi 5, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4, Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Tema Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga. Tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

di App Store. Terima kasih soundman kita hari ini, Oza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu, jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldiara pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Yo yo yo, howdy teman berdua seluruh Indonesia. Teman berdua balik lagi barengan sama gue Landa Kersandar di hari Minggu ini di International Top 20 Nasional teman berdua yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua? Lo pasti udah penasaran teman berdua. So, sit back, relax and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman berdua yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini. Ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman produa di peringkat ke-19 teman produa ada si Ines Piro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 Sumatera 2 ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6 ya, The One and Only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: peringkat ke-15 minggu ini ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu, ada Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 92 memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 92 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: memasuki peringkat ke-10 our top 10 this week teman berdua. Let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman berdua ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week teman-teman. This is Bruno Mars dengan Race at
1: Number All. Number 10.

0: International Top 20 National memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain teman produser. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman produser. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman produser memasuki minggu ke-6nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 7.82 memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 teman pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: peringkat kelima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur aja ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih teman Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: Menurut gue tadi lo dengerin Raye dengan Where Is My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue? Suami gue tuh kenapa lama banget? Lagi di mana sih jalannya? Emang agak cekil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus sama Produa di peringkat ketiga minggu ini. Ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: Ya, semua berdua yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu. This is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: 02, congrats banget nih buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat produa dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman produa, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman produa. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman produa melanjutkan weekend. Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 16 kota lintas 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, stadion legendaris yang pernah menggelar Piala Dunia di tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, final akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, menjadikannya pusat sorotan dunia pada 19 Juli 2026.
1: Dengan 16 kota tuan rumah, Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling luas sepanjang sejarah. Dari pesisir timur Amerika Serikat hingga jantung Meksiko, setiap stadion membawa identitas unik. Ajang ini menegaskan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia, dengan setiap laga menjadi bagian dari sejarah baru yang ditulis di atas rumput hijau.

0: desa-desa di Kalimantan Tengah, dari tepian sungai hingga hamparan kebun yang luas, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan semangat dan harapan.
1: Desa bukan hanya tempat tinggal, desa adalah sumber kehidupan, tempat budaya dijaga, dan masa depan generasi dibangun.
0: Dengan kebersamaan, masyarakat desa bisa berkembang, jalan diperbaiki, pendidikan diperkuat, dan potensi alam dikelola dengan bijak. Dari hasil kebun, kerajinan, hingga pariwisata alam, semua bisa menjadi kekuatan untuk memajukan desa.
1: Mari kita jaga lingkungan, lestarikan budaya, dan terus bergerak membangun desa. Karena desa yang maju adalah langkah menuju Kalimantan Tengah yang lebih kuat.
2: Of the weekend. Waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wah, udah hari Minggu aja, besok balik lagi untuk kerja. Sibuk dengan segala aktivitas dan rutinitas kamu pastinya ya. Baiklah teman berdua, bareng aku Renap Tobing di Artist of the Weekend. Telinga kita bakal dimanjakan oleh soloist wanita yang kalau udah pegang gitar akustik, pesonanya tuh langsung naik 1000% ya. Udah kamu dengerin, disambut sama lagu kebanggaan dari Are-Are Probolinggo. Salma Salbil. Hai kakak, apa kabar? Ya, gimana kabar kamu? Kabar aku baik-baik aja. Ya, mungkin teman berdua bilang gitu ya. Oke, okay. Aku harap kamu sehat dan bahagia selalu, karena Salbal Salbil ini bakal menghibur kamu dengan lagu-lagu dia. Udah dibuka dengan judul Hachu. Hachu. Selamat Salbil teman berdua. Aku bakal update informasi tentang dia nanti ya. Oke, okay. Kau bakal lagi dengerin dengan judul Amin ya. Tapi sebelum itu ada yang mau lewat dulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, Bible Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu dari Salma Salbil dengan single Sesal. Emang gitu ya, kalau udah putus, udah pisah, ya ini bukan cuma hanya buat kamu sama kekasih hati yang udah jadi mantan. Ini juga bisa dikhususkan buat keluarga lagunya, buat teman sejati. Ya mungkin dalam minggu ini kamu masih bareng teman-teman satu geng kamu, satu frekuensi. Kalau minggu depan atau bulan depan kamu harus pisah sama mereka, kalian berpisah satu sama lain, ada yang pergi ke Jogja, ada yang ke Banjarmasin, ada yang ke Medan, ada yang ke Bandung, karena kalian udah lulus sekolah. Jadi semua pada ini ya, menggapai cita-cita untuk masa depan. Nah, yang putus gimana kak? Ya udah, putus-putus aja. Kalau mau pengen balik ya boleh aja dalam beberapa hari ya kan. Asal tahu gengsi aja sih. Kalau masih sayang dan kamu berdua belum punya pacar ya, udah kudu-kudu aja balikan. Kenapa sih repot ya kan? Oke, kita balik lagi dengan profil dari Salma Salbil nih, yang lahir di tahun 2022 di 12 Februari, aku gak tahu hari apa gitu ya. Tahu gak kamu kalau Salma ini adalah definisi nyata dari pantang menyerah. Iya, sebelum memenangkan Indonesian Idol 2023, dia pernah gagal di ajang pencarian bakat kala itu ya. Berbeda sejak kecil dari idola cilik, rising star hingga Sunslick Songs. Tapi bagi Salma, kompetisi itu bukan akhir, melainkan juga ruang belajar bagi dia sih. Aku gak tahu ya bagi teman-teman Pro 2 yang pintar nyanyi. Nah, kalau ngomongin di sela-sela kesibukannya yang super padat ya, sebagai pop star, Salma ini dalam kesehariannya tuh adalah seorang mahasiswi jurusan penyajian musik di ISI Yogyakarta. Dia tuh akrab banget sama teori musik. Kalau di rumah, ceritanya sih Salma ini adalah tipe orang yang senang ngulik aransemen lagu pakai gitar atau keyboardnya. Dan dia paling gak bisa jauh dari cemilan pedas saat lagi nyari sebuah inspirasi lirik lagu. Kamu udah dengerin dong tadi lagu-lagunya ya. Ada Salma, ada Hacu, ada Sesal. Nanti kamu bakal dengerin lagu Menghargai Kata Rindu sebentar lagi. Wah, masih banyak lagi deh sampai ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kenapa sih agak sedikit nyesak-nyesak gitu ya hidungku ya? Kayaknya emang ketularan siapa ya? Tular. Oke. Teman berdua, itu tadi cerita serunya ya, rutinitasnya dari Salma Salsabil. Ya. Aku senang aja ya kalau ngelihat perempuan tuh pintar main musik, main gitar, main keyboard, drum, apalagi. Wah, tangguh banget gitu ya. Jadi kalaupun diputusin cewek, diputusin sama cowok, cewek yang pintar musik, yang memiliki bakat, mereka pasti bakal sibuk dengan musiknya aja ya kan ya. Oke, next, please welcome, ini dia judul Menghargai Kata Rindu dari Salma Salsabil.

0: Artis of the Weekend. Waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
2: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adik juga susah makan sekarang.
2: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adik kontrolnya yang rutin ya Bu.
1: Siap ya, demi masa depan adik yang lebih sehat dan cerdas.
2: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Broadway dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng aku, Ranaf Tobing, menemani kamu di Artist of the Weekend bareng Salma Salbil. Ya, apa sih yang bikin Salma beda ya? Dia tuh punya warna suara warm dan smoky, plus kemampuan skat singing. Ya, skat singing, ya, song sing, ya, improvisasi vokal jazznya yang keren banget nih, teman Pro 2. Musik popnya tuh punya sentuhan folk dan R&B yang bikin lagunya tuh ramah di telinga kita, tapi tetap berkelas. Bener nggak? Seperti lagu Bunga Hati yang membahas kesuksesan lagu ini yang viral di mana-mana. Lagu Rumah juga enak banget ya, easy listening. Jadi teman Pro 2, kalau kamu kalian tuh lihat Salma di panggung ya, auranya tuh anggun dan berwibawa banget. Tapi kalau udah di belakang panggung atau lagi kumpul bareng fansnya, yeay, kamu fansnya juga. Hey, kamu yang lagi dengerin Pro 2, wah, langsung tunjuk tangan. Aku fansnya lo, Bang Ranaf. Nah, tahu nggak sih sebenarnya Salma tuh bisa berubah jadi pelawak ya? Kalau kumpul bareng sama teman satu frekuensi. Tapi kalau misalkan Ranaf ketemu Salma, pasti dia bilang gini, ini siapa sih cowok nih? Iya kan? Karena baru kenal, belum tahu gimana karakter, ya kan? Jadi kalau udah cocok kayak kamu aja, udah pas banget ya. Jadi kalau ketemu tuh canda aja, saling ejek-ejekan ya. Nggak jelas nih ngomongnya sama teman-teman satu frekuensi. Yang penting enak banget gitu ya. Nyaman rasanya kalau udah ketemu sama teman-teman kayak gitu. Nah, jadi kalau ngomongin karakter aslinya dari Salma yang humble dan apa adanya ini yang bikin fansnya tuh ya makin cinta mati ya sama dia. Oke. Teman Pro 2, satu lagi Salma itu bukan cuma penyanyi yang menerima lagu jadi. Dia itu adalah seorang songwriter, pencipta lagu sejak masa kuliah di Jogja. Dia tuh udah terbiasa banget menulis lagu dia sendiri, merekam demonya sendiri, dan memahami seluk-beluk produksi musik. Kamu kayaknya cowok-cowok ya, kalau ketemu sama Salbil udah kelepek-kelepek, karena dia berbakat banget ya. Udah pintar nyanyi, songwriter, wajahnya juga cantik, yeah. Orangnya juga gimana gitu ya kan ya, nah, baik hati dan tidak sombong. Wah, kalau udah cocok berteman sama dia. Nah, dia tuh udah lama tinggal di Jogja loh ya, yang membuat gaya hidup Salma itu Jogja banget. Jadi kalau kamu ngelihat dia menggunakan pakaian, nah ya, karena biasanya kalau warga Jogja tuh ya bawaannya santai dan suka kesederhanaan. Di kesehariannya juga Salma tuh suka berburu pakaian unik lewat thrifting. Thrifting ya, atau baju-baju lokal. Dia tuh enggak ini ya, ngebeli baju-baju export import lokal-lokal aja. Kamu harus gitu dong, ikutin jejaknya dia, karena dia juga lebih milih nongkrong di angkringan atau kafe kecil yang tenang sambil berdiskusi soal musik bareng teman-teman kuliahnya daripada datang ke acara-acara glamor. Wah, sederhana banget sih cewek ini. Aku suka. Hey, ada yang di rumah, ntar dia dengar lagi ya kan ya. Iya, Ranaf nih gimana sih? Dia udah punya. Bilang suka-suka. Enggak, aku cuma suka profilnya aja gitu ya. Oke teman Pro 2, buat kamu yang lagi dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital, aku masih nemenin kamu dengan lagu-lagu dari Salma Salsabil ya. Ini dia, next single berikutnya jenuh tapi butuh. Wow, yuk kita dengerin aja di sore ini.
1: Artist of the Weekend. Waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ah, enak juga main air begini.
1: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
0: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
2: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
0: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
2: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
1: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
0: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja. Misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
0: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

Teman berdua udah 1 jam kita mengenal lebih dekat dengan sosok Salma Salsabil. Dari dia kita belajar ya bahwa kegagalan itu berulang kali cuma jeda aja sebelum kita menjemput sebuah kemenangan yang sesungguhnya. Ya terima kasih teman berdua yang udah dengerin siaran ini ya. Jadi tetap keep stajun terus bareng aku Ranap Tobing yang masih menemani kamu dengan informasi dan lagu-lagu keren sampai di beberapa jam ya nanti menemani kamu. Ini dia lagu terakhir dari Salma Salsabil dengan Bunga Hati.

Festival Penyang Hinji Simpe merupakan salah satu agenda budaya penting di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini biasanya digelarkan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Katingan dan menjadi ajang berkumpulnya masyarakat dari berbagai kecamatan. Festival ini diperingati setiap bulan Juli. Festival ini menghadirkan beragam kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan tari daerah, musik tradisional, lomba budaya, penampilan kontingen kecamatan, hingga hiburan rakyat yang meramaikan suasana. Tidak hanya menjadikan tontonan, festival ini juga menjadi wadah pelestarian adat dan budaya lokal masyarakat Katingan. Melalui festival ini, masyarakat diajak memperkuat nilai kebersamaan dalam semangat Huma Betang serta mengenal lebih dekat kekayaan budaya Katingan. Festival ini juga diramaikan dengan Katingan Expo yang menghadirkan produk UMKM, kerajinan lokal, dan kuliner khas. Nama Penyang Hinji Simpe sendiri memiliki makna semangat persatuan yang mencerminkan kebersamaan dan kekompakan masyarakat dalam menjaga identitas budaya daerah masyarakat Katingan.

0: liburan. Ada yang habis ke kolam renang, ke Bukit Tangkiling ya, susur sungai, ngelihat pemandangan indah di Palangkaraya, atau bahkan baru sampai dari luar kota jalan-jalan. Di Palangkaraya itu banyak banget loh destinasi wisata yang bisa kamu kunjungi ya. Dan sekarang Palangkaraya itu wah, aku tuh sekarang malah makin betah tuh liburan di Palangkaraya aja. Gak usah jauh-jauh sampai kemana-mana gitu ya, ke provinsi tetangga. Cukup di sini aja menikmati ya, daripada capek, letih, lesu. Entar hari Senin udah mikir negatif aja. Padahal hari Senin tuh gak boleh disalahin, karena hari Senin sama seperti kayak hari-hari biasa aja.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.

Baik teman bro dua, umat muslim kota Palangkaraya. Ya sebentar lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib ya. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat mempersiapkan untuk menjalankan ibadah sholat maghrib ya, buat teman-teman Pro 2 umat muslim.

Kenali bedanya agar kita siaga. Pertama, ablasi. Ini adalah pengikisan tanah oleh aliran air sungai. Jadi, waspadai tebing sungai yang longsor mendadak akibat arus deras. Kedua, abrasi. Pengikisan daratan oleh gelombang air laut. Bagi warga pesisir, perhatikan garis pantai yang kian menyempit. Ablasi di sungai, abrasi di pantai. Keduanya mengancam rumah dan lahan kita. Tanam pohon pelindung dan jangan mendirikan bangunan terlalu dekat air. Mari kenali potensi bahayanya, kurangi resikonya.

Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah yang Maha Agung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga RRI Digital. Tadi udah kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya buat umat muslim. Kita masih balik lagi menemani kamu di sore ceria.
1: Bertakwalah kepada Allah.
2: Nih katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pesan terakhir ya. Ini mungkin sebuah pesan ya dari orang-orang yang sayang sama kamu. Jangan sepelekan ya mengkonsumsi minum air putih. Nah, jangan sampai kamu hidrasi karena lupa minum air. Nah, karena juga nih kebiasaan sepele mengenai cara mengkonsumsi air putih ini memiliki dampak yang sangat besar ya bagi kesehatan organ di dalam tubuh manusia. Karena banyak teman-teman yang masih sering meminum air dalam posisi berdiri. Terutama juga saat sedang buru-buru mau pengen pergi kemana gitu ya. Jadi udah minumnya nggak pakai duduk atau setelah berolahraga berat. Padahal kalau dari sudut pandang medis dan biologis, minum air dengan posisi duduk ini jauh lebih dianjurkan ya untuk mencegah berbagai risiko penyakit kronis. Dari dokter spesialis pencernaan ini juga menjelaskan bahwa minum air sambil berdiri ini membuat cairan yang mengalir turun dengan tekanan yang sangat kencang ke dalam tubuh. Dari kondisi ini memaksa air itu melewati lambung ya, langsung melewati lambung dan langsung menabrak dinding usus tanpa sempat disaring secara optimal. Wah, bahaya dong ya kalau terus-menerus kita ngelakuin hal yang salah seperti itu, yang bisa mengakibatkan nutrisi yang terkandung di dalam air itu tidak dapat diserap dengan baik, juga memicu gangguan lambung karena bentuk cairan yang tentunya cair tadi. Nah, jadi buat kamu sebaliknya, saat kita sedang minum dalam posisi duduk, sistem saraf dan otot-otot di sekitar saluran pencernaan ini berada dalam kondisi yang rileks. Air yang masuk ini akan mengalir secara perlahan, jadi lambung dapat memprosesnya dengan baik sebelum dialirkan ke ginjal. Dari proses yang tenang ini membantu ginjal bisa bekerja lebih efektif dalam menyaring racun dan menjaga keseimbangan kadar cairan di seluruh jaringan tubuh kita. Oke, teman pro 2, jadi kita diajak ya untuk mulai dari sekarang mengubah kebiasaan buruk itu demi menjaga kesehatan persendian dan pencernaan dalam jangka panjang. Kan masih muda, salah kalau bilang masih muda ya. Makanya kudu mulai dari sekarang kamu minum itu harus sambil duduk, bukan sambil berdiri ya. Minum sambil berdiri dalam waktu lama ini dapat memicu penumpukan cairan di area sendi pantas. Aku sering gitu teman pro 2 ya, habis ngapa-ngapain berdiri gitu ya, sok jago ya, gitu kan ya, emang lampu. Nah, jadi mulai sekarang ubah gaya hidup kamu ya dengan dengan minum air putih ya. Oke, tidak berdiri tapi duduk. Oke, dengan disiplin menjaga tata cara minum yang benar, kita sebagai anak muda dan juga masyarakat ini dapat terhindar dari berbagai keluhan kesehatan tubuh secara alami. Dan tentunya sebenarnya ini mudah banget ya dipraktekkan. Aku tuh suka lo minum air putih ya, nikmat rasanya kalau habis olahraga. Olahraga tuh penting banget ya, yang hobinya nge-gym, membentuk badannya tuh biar berotot ya kan ya, disukai sama wanita. Tapi kalau wanitanya berotot itu gimana coba ya, kayaknya si cowok takut ya. Teman pro 2, kita akan hadirkan lagi lagu berikutnya dari Belantika Musik Indonesia, The Massive featuring Fiersa Besari. Cinema di pro 2, teman terbaik kamu.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi, bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang. Karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

Baik kamu, masih dengan Rana Tobi yang menemani kamu ya. Jadi jangan pindah frekuensi, kita masih banyak informasi dan juga lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Produ FM, teman terbaik kamu.

seksual asal review. 10 Mei sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu malam 21 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 FM, teman

0: Seharusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: dinantiin sama orang-orang yang kamu sayangi dan cintai di rumah ya. Jadi harus kudu ingat mereka juga. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 ini menjadi edisi yang berbeda ya dibandingkan dengan turnamen-turnamen sebelumnya. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini menghadirkan sejumlah perubahan besar yang belum pernah diterapkan dalam sejarah penyelenggaranya. Nah, untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia yang digelar pada tahun 1930, turnamen berlangsung yang di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ketiga negara berbagi peran ini sebagai tuan rumah dan juga menyelenggarakan pertandingan di berbagai kota selama lebih dari satu bulan. Perubahan lain yang paling mencolok adalah bertambahnya jumlah peserta. Nah, jadi pada edisi sebelumnya Piala Dunia ini diikuti oleh 32 tim, maka pada 2026 ini jumlahnya meningkat menjadi 48 negara.
1: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
2: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
1: Wah, biasanya susah dibangunin.
2: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
1: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
2: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
1: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
2: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
3: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

0: Baik teman Pro 2, sekarang kita akan dengarkan laporan info cuaca dari Prakirawan BMKG Palangkaraya. Halo, selamat sore kakak.
1: Iya, selamat sore.
0: Baik kakak, silakan laporan info cuaca buat esok hari.
1: Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Senin 15 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan juga akan berawan di sebagian besar wilayah. Sedangkan pada malam dan dini hari hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya dan diperkirakan akan kembali berawan pada menjelang pagi harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55% hingga 100% dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya. Dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan kami kembalikan ke studio.
0: Baik, selamat sore buat kakak Lian Adriani ya dari BMKG Palangkaraya yang sudah menyampaikan info cuaca buat esok hari ya. Aku masih menemani kamu di program Sore Ceria. Teman Pro 2, di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita nanti akan dengarkan ya program Indi Nasional ya. Jadi buat kamu yang senang dengerin lagu-lagu indie di seluruh Indonesia, jangan lewatkan. Ada Indonesia Pro Indi Nasional.
2: Tahukah Anda, di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke, tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produeri di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Ranap Tobing di Sore Ceria. Kunto Aji dengan Pilu Membiru udah membawa kita ke menit 34 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, siapa nih buat kamu yang suka film horor? Oh ya, aku udah kalau nyebut horor tuh jadi kayak gimana gitu ya. Padahal horor kan. Nah, kenapa sih banyak orang menyukai menonton film horor? Aku jujur paling gak seneng, takut, cemas, khawatir ya, gak bisa bobo, gak bisa tidur, takut abis nonton film horor tuh sampai mau ke WC aja tuh ngelihat ke belakang, ada orang nggak, ada gimana sih gitu ya. Nah, teman Pro 2, film horor emang menjadi salah satu genre yang konsisten diminati oleh masyarakat Indonesia, termasuk kamu ya, karena setiap tahun berbagai judul film horor itu selalu berhasil menarik perhatian penonton bioskop maupun juga kamu yang suka nonton-nonton di beberapa media sosial yang ada filmnya ya, atau platform digital. Karena gak sedikit orang sih ya mengaku bahwa mencari sensasi lah ya, untuk emang sengaja ya mendapatkan pengalaman yang berbeda saat menonton. Jadi fenomena itu kembali menjadi perbincangan yang hangat ya. Karena bagi sebagian kamu, menonton film horor itu memberikan sensasi menegangkan ya. Tapi ada tapinya nih, kalau kamu memang gak berani atau takut nonton film horor, mending gak usah ya. Karena adegan-adegan yang mengejutkan, alur cerita misterius, sama soundnya hingga unsur supranatural ini menjadi daya tarik tersendiri. Aku tuh udah kalau dengerin musik-musik yang horor tuh udah takut aja, merinding ya, sampai mau sesak napas. Aduh ya. Nah, jadi beberapa penonton tuh menganggap juga ya, rasa takut yang muncul tuh memberikan hiburan. Karena genre horor tuh memiliki penggemarnya dari berbagai kalangan usia ya. Menurut psikolog Dr. Glenda Walters ya, dalam penelitian yang dimuat di jurnal The Journal of Media Psychology, sebagian orang tuh menikmati film horor karena adanya sensasi adrenalin yang muncul ya ketika merasa takut dalam situasi aman. Terus dia juga menjelaskan bahwa otak kita tuh dapat merasakan kegembiraan setelah berhasil melewati pengalaman yang menegangkan itu. Nah, makanya patut dicoba ya buat kamu yang kayaknya gak berani nonton film horor. Setelah itu selesai, wah kayak ada rasa puas ya. Wah, udah melewati aja gitu ya. Ada juga gak mau nonton tapi penasaran ya. Dari faktor penasaran ini menjadi alasan dari kamu tertarik pada cerita horor. Ya, oke. Jadi mungkin minggu ini kamu akan mulai mencoba untuk nonton film horor. Horor. Beda dong. Bedalah insentif dan intensif. Beda kan? Iya deh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
0: Aduh,
1: makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
3: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan? Gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
2: Beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
3: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

0: tinggalkan cinta.
1: Bu, kenapa sih harus cuci tangan terus?
2: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
3: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
4: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
2: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.

mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar. Berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

di tempat tinggal kamu ya. Jadi buat teman Pro 2, jadi gak semua alat elektronik tuh aman kalau terus-terusan dicolok ke stop kontak ya. Jadi beberapa barang yang sering dipakai sehari-hari ternyata sebaiknya langsung dicabut ya setelah digunakan. Selain lebih aman, kebiasaannya juga bisa membantu buat kamu mengurangi resiko korsleting listrik. Jangan sampai kena korsleting ya, yang bisa mengakibatkan kebakaran tempat tinggal. Iya, ini bisa rugi banget ya. Nah, apalagi buat kamu yang memiliki alat yang menghasilkan panas atau sering dipakai di area lembab ya, jangan sampai lupa dicabut. Itu yang mau jemput pacar, mau jalan-jalan, menikmati suasana senja malam hari di Bunbes, Bundaran Besar, atau mau ke pusat perbelanjaan, oke, silakan aja. Tapi jangan lupa ya, stop kontaknya dicabut. Karena ini emang sih sering dianggap sepele ya, padahal penting banget ya kalau kamu mencabut alat elektronik habis dipakai.

0: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
1: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
0: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
1: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
0: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
1: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
0: Mari dukung sekolah rakyat.
1: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
2: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

Pro2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Sekarang saatnya kita akan bergabung bersama Pro2 Jakarta untuk mendengarkan program Indonesia Pro Indie Nasional. Selamat mendengarkan.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bareng sama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

0: Alright, Pro 2 teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat malam teman Pro 2. By the way, di malam hari ini dijaga malam, jangan galau ah. Malam-malam ada Amal yang bakal nemenin kamu dari sekarang pukul 20 sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa di malam Senin atau Sabtu dan juga Minggu dijaga malam, setiap pukul 20 kita akan hadirkan cerita horor. Jadi buat kamu tetap stay tune aja. Kali ini kita bakal telepon teman Pro 2 kita yang biasanya dengerin, katanya dia pengen berbagi cerita gimana pengalamannya cerita mistis atau urban legend yang ada di Kota Waringin Timur. Jadi buat kamu tetap stay tune aja dan don't go anywhere.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Dari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Oke, kita mau pro 2 seperti janji Amala tadi. Kalau misalkan di malam hari ini kita ada teman pro 2 kita yang pengen membagikan ceritanya tentang urban legend, cerita mistis yang ada di Kota Waringin Timur. Tapi sebelum itu Amala pengen sapa dulu malam hari ini yang nemenin kita tuh adalah Kak Ray. Selamat malam Kak Ray.
1: Selamat malam Kak Amala. Selamat malam teman-teman pro 2.
0: Iya, suaranya agak lelah, lagi capek atau lagi gimana nih kabarnya hari ini, Kak?
1: Iya nih, habis kerja, Kak.
0: Oh, kerja juga di hari Minggu mungkin WFC, yeah. Ya? Oke, nah Kak Ray bisa langsung aja diceritakan ke teman-teman Pro 2 ceritanya tentang apa, terus gimana akhirnya sampai akhir gitu, silahkan.
1: Baik Kamala, terima kasih dan salam hangat juga buat teman-teman Pro 2 yang saat ini sedang mendengarkan dimanapun berada ya Kak ya. Kamala, kalau misalnya berbicara tentang misteri atau cerita rakyat yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, sebenarnya itu banyak sekali cerita yang berkembang di masyarakat. Tapi ada satu cerita yang menurut saya sampai hari ini itu masih sangat menarik untuk dibahas. Masih sering jadi perbincangan masyarakat, bahkan sering membuat orang penasaran gak? Nah, salah satu ceritanya itu adalah tentang kalap. Saya yakin sebagian teman Pro 2 itu yang berasal dari Sampit, lebih tepatnya di Teluk Sampit, ujung Pendaran Kak Amala, ataupun daerah sekitarnya pasti pernah tuh dengar nama kalap. Bahkan mungkin ada yang sejak kecil juga sudah sering dengar nih cerita dari orang tua atau kakek neneknya. Dan yang menarik Kak Amala, cerita kalap ini juga bukan munculnya karena film horor gitu, bukan juga munculnya oleh media sosial, tapi memang cerita yang sudah hidup sangat lama nih di tengah masyarakat. Dari dulu sampai sekarang cerita itu juga tetap ada nih, bahkan setiap generasi biasanya punya versi ceritanya sendiri nih Kak. Nah, sebelum masuk ke cerita, pastinya kalau misalnya kita membayangkan suasana kalap, kalau misalnya dulu ya Kak ya, kalau sekarang kan banyak pila-pila nih. Kalau kita datang ke sana pada siang hari, yang kita lihat itu memang hamparan alam yang luas saja Kak. Mungkin masih banyak juga hamparan alam yang luas yang bisa dilihat sekarang. Yang pastinya ada ilalang, ada angin pantainya juga yang kencang sekali, lalu suasana yang tenang, kadang bahkan terasa sangat sepi. Bahkan selain pila di zaman sekarang juga masih banyak hal-hal yang hamparan alam ini Kak. Dan justru karena suasana yang sunyi itulah banyak yang merasa bahwa tempat ini memiliki aura yang berbeda nih Kak. Apalagi kalau kita berada di sana itu jelang sore hari, maksudnya ketika matahari itu mulai turun, ketika langit itu mulai berubah warna, kemudian suara anginnya juga mulai terdengar lebih nyaring Kak. Jadi kalau orang tua zaman dulu itu ceritakan itu berbagai kisah, nah yang berkembang tentang kalap. Jadi saya ingat banyak orang tua zaman dulu itu selalu mengingatkan kalau misalnya lewat nih, lewat jalan situ, mereka selalu bilang nih, jangan sembarangan bicaranya. Kayak jangan nentang sesuatu yang tidak terlihat gitu Kak. Jangan berkata sombong atau jangan rusak alam di situ. Jadi dulu waktu kecil mungkin kita itu menganggapnya nasihat Kak. Tapi ketika sudah dewasa mungkin kita memahaminya sebenarnya itu pesan. Jadi bukan hanya soal mistis saja gitu, tapi juga soal etika. Nah, bagian yang paling terkenal dari cerita kalap ini, konon menurut cerita setempat juga di kawasan tersebut itu terdapat sebuah kota yang sangat besar kalau di kalap. Kalau misalnya di Banjar itu hampir disamakan dengan Saranjana nih Kak, kalau misalnya kalap ini.
0: Sama-sama kota ya. Gaib gitu Kak ya.
1: Iya benar, jadi kota ini besar, bagus, tapi kota ini tidak bisa dilihat nih oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang dipercaya bisa melihatnya, mungkin hampir sama dengan Saranjana. Jadi ada yang bilang kalau ini itu takdir, ada yang bilang juga kebetulan, ada yang bilang juga sedang berada pada waktu tertentu nih. Bahkan ada juga yang percaya bahwa kota ini memperlihatkan dirinya itu kepada orang terpilih. Kalau kita dengar ceritanya sih memang kayak sangat megah, memang hampir sama kayak cerita di Saranjana itu Kak, seperti sebuah kerajaan besar. Jadi kalau cerita yang paling terkenal itu, salah satunya itu adalah kisah dua orang pemuda nih Kak. Jadi mereka tuh berjalan seperti biasa, tidak ada peristiwa apa-apa, tidak ada kejadian aneh. Tapi sampai di suatu tempat, mereka itu melihat sesuatu yang membuat mereka itu terkejut nih Kak. Mereka itu seperti melihat sebuah kota yang sebelumnya nggak pernah ada. Masuk, mereka melihat aktivitas masyarakat, lalu berbicara dengan penduduknya, dan semuanya itu terasa nyata, bukan seperti mimpi gitu kan, bukan seperti hayalan juga, tapi memang benar-benar ada. Bahkan menurut cerita yang berkembang, salah satu dari mereka kemudian tinggal di sana nih kak. Ada yang mengatakan sampai menikah dengan penghuni kota, sedangkan satu orangnya lagi kembali. Nah, ketika kembali ke dunia manusia, ternyata waktu itu sudah berubah. Nah, waktu yang dirasakan ternyata itu berbeda dengan waktu di dunia nyata. Di situ letak misteri yang banyak orang berinting nggak ketika dengar cerita ini gitu kak. Dan juga selain cerita gaib, ada juga cerita yang dikaitkan dengan para nelayan. Nah, kalau misalnya konon itu ada nelayan yang melihat cahaya-cahaya dari kejauhan. Kalau dilihat dari jauh, cahaya itu kayak lampu sebuah kota nih kak, memang kota
0: ramai,
1: kayak ada pemukiman gitu ya. Iya betul, kayak ada pemukiman, kayak ada aktivitas manusia. Lalu setelah penasaran, coba mendekat nih. Tapi semakin dekat, cahaya itu hilang. Yang tersisa cuma kegelapan aja sama suara. Kalau dibayangkan sekarang saja, menurut saya merinding sih. Kalau ini cerita-cerita urban yang memang berkembang dari dulu seperti itu kak. Dan menurut saya pribadi, salah satu alasan kenapa tetap hidup sampai sekarang ya karena suasana alamnya nih kak. Kalau sekarang kan memang banyak pila-pila, tapi kalau misalnya di zaman dulu, zaman-zaman saya dulu, dibayangkan malam hari cuma ada angin, lalu langitnya gelap, lalu di kejauhan cuma ada suara ombak, lalu ada suara hewan, lalu banyak ilalang. Mungkin memang imajinasi kita ya kak yang bertanya-tanya dan juga bikin penasaran seperti itu kak.
0: Iya benar banget. Tapi kalau misalkan teman pro dua bingung kalap sampit itu tuh di mana dan seperti apa, seperti yang kata Karya tadi bilang, itu tuh hamparan luas ilalang gitu kayak yang bertepatan langsung di pinggirnya itu, di seberangnya itu ada pantai begitu ya kayak.

0: baca ayat kursi atau bilang assalamualaikum atau mungkin membunyikan klakson di sepanjang jalan. Dan katanya titiknya tuh ditandai dengan ada bangunan sarang walet di tengah-tengah apa sih namanya, hamparan ilalang itu, apakah
1: ya,
0: betul?
1: Betul, Kak.
0: Oh, betul.
1: Ya, jadi Kalap itu sebenarnya, Kalap itu bukan cuma di situ, Kak, tapi Kalap itu memang salah satu wilayah itu panjang sekali. Kalau misalnya kita itu mau dari ujung Pendaran itu sampai ke Seruyan itu ada Kalap namanya, Kak. Di situ wilayahnya memang ada sarang walet di situ. Mungkin dulu juga pernah diliput salah satu stasiun televisi di situ. Ada juga bentuk penjaganya dan lain sebagainya, saya kurang tahu, tapi ada penjaganya katanya, Kak, di situ, Kak.
0: Gara-gara cerita Kari ini aku jadi ingat dulu waktu aku masih maba, waktu baru banget aku kan darinya dari Sampit juga nih, Kak. Terus akhirnya akhirnya dapat kuliah lanjut di Palangkaraya. Terus ada salah satu dosen aku yang dia tuh menceritakan ternyata beliau tuh punya kelebihan. Terus beliau tuh pernah jalan-jalan katanya sama orang yang memang pengen langsung bertemu sama penjaga atau masyarakat yang ada di dalam kota gaib itu. Terus namanya juga dosen gitu, kayak jadi dia benar-benar menjelaskan yang kayak kita tuh seolah-olah ada di tempat itu. Katanya di tempat itu tuh rumahnya itu tuh kecil-kecil, Kak. Mungkin kayak kalau kita di komplek tuh kayak tipe 36 gitu kali ya. Tapi elit semua, bersih. Terus tiap lampu tuh ada lampunya, lampu kayak semacam apa sih namanya kalau lampu zaman dulu yang ada di dalam, ada di dalam wadah.
1: Petromax ya, Kak, ya.
0: Petromax ya. Pokoknya lampu yang kayak bukan dari api, tapi kayak kayak lebih megah, lebih elit. Rumahnya kecil-kecil dan warga yang ada di sana itu rata-rata badannya lebih tinggi daripada kita. Mereka menggunakan jubah putih, tapi ada ciri khasnya yaitu enggak ada pitrum atau apa sih namanya, lengkungan di atas bibir gitu. Habis itu dijelaskan juga kalau di sana di atasnya kalau kita ngelihat itu ada pesawat katanya. Terus ada kendaraannya juga lebih lebih canggih lah daripada kita. Pokoknya kalau kita
1: lebih mewah.
0: Jadi kalau dipikir-pikir apa ada saat aku mendengarkannya gitu, kayak dan tahun kemarin juga lagi ramai lagi tentang kota gaib Saranjana. Aku jadi kayak apakah kedua kota ini sebenarnya terhubung atau mungkin sebenarnya di setiap daerah tuh kita tuh memang ya hidup berdamping dan mungkin kehidupan alam gaib itu memang lebih mewah dan bagus daripada tempat kita sendiri gitu.
1: Mungkin bisa jadi kayaknya ya berhubungan antara Saranjana dan juga Kalap, tapi kita memang kurang memahami itu ya, Kak.
0: Iya benar. Terus aku juga punya cerita nih, Kare, dulu ada kakak tingkat yang karena dosen ini ternyata setiap dia masuk kelas selalu menceritakan. Jadi ada beberapa teman yang tidak cuman asalnya dari Kalteng, tapi ada juga yang dari Kalsel, akhirnya pengen liburan ke pantai itu juga. Terus ada beberapa teman kita yang asalnya itu memang dari Seruyan, karena kan kalau dari Sampit pengen ke pantai itu kan kalau lurus lagi arahnya Seruyan kan, Kak?
1: Iya, benar-benar ke arah Seruyan.
0: Nah, jadi ada salah satu teman kita yang rumahnya tuh nggak yang terlalu masuk Seruyan, bahkan memang benar-benar di apa ya, sebelum masuk Seruyan itu, tapi masuk bagian Seruyan, dia itu tinggalnya dekat pantai itu juga. Akhirnya beberapa teman tuh memang memberanikan diri untuk tinggal di sana. Terus datangnya cuman pagi, terus di sore hari mereka sepakat untuk balik karena pengen malamnya itu bisa nongki di Sampit. Nah, sebenarnya orang tua sebut saja kita tuh ke rumah yang namanya mahasiswi namanya Nopita gitu ya. Nah, orang tua Nopita tuh udah memperingatkan buat teman-teman mahasiswa yang cowok, ini semua cowok, untuk jangan pulang, mending nginap aja di sini. Tapi namanya mungkin juga cowoknya banyak, terus ini kan rumah mahasiswi, ada orang tuanya, kayak keberatan kan, Kak, kayak enggak etis aja gitu tinggal di sini. Jadi mereka memutuskan gak apa-apa, aku harus balik. Nah, terus orang tua Nopita tuh ngasih tahu kalau mau balik boleh, tapi kalau bisa lebih sore. Tapi mungkin karena mereka terlalu asik main di pantai, akhirnya baliknya itu sore banget, yang otomatis sampai Kalap itu mereka maghrib. Nah, gara-gara teguran yang ditegur, mereka tuh jadi kepikiran kenapa ya kita tuh ditegur sebegitunya untuk jangan lewat kalap ini maghrib gitu. Terus tiba-tiba mereka tuh kan naik motor, kalau nggak salah ada 2 motor, 3 motor, tapi tiap orang tuh boncengan. Ada satu motor namanya mahasiswa, sebut saja namanya Febri, itu tiba-tiba nggak ada apa-apa, meledak bannya, dan kita juga bingung kenapa gitu. Bannya meledak, terus motornya juga kayak habis tertabrak sesuatu, tapi kita bingung gak ada yang ditabrak gitu.

0: Terus pada saat itu benar-benar bingung harus ngapain, dan akhirnya kalau nggak salah mereka tuh dapat bantuan lagi dari warga sekitar. Jadi akhirnya kayak ngerepotin semua orang gitu.
1: Benar.
0: Iya, tapi
1: saya juga teringat itu salah satu cerita juga. Maaf saya potong.
0: Nggak apa-apa.
1: Waktu saya SMP nih, saya agak lupa tadi. Saya kan MTQ nih, lomba MTQ waktu di Seruyan. Nah, saat selesai Seruyan, kemudian pembagian hadiah. Sebenarnya para kepilah ini pulangnya besok pagi, tapi memang karena besoknya saya juga ada ujian kalau nggak salah, karena waktu SMP kak ya, dan itu zaman sekolah, jadi saya memutuskan untuk pulang pada malam hari, dan itu ikut dengan pick up paman satu orang yang supir dan juga saya memutuskan untuk ikut. Jadi kalau orang zaman dulu itu memang menyarankan kalau misalnya mau ikut, yakinkan sebenarnya memang mau pergi, memang mau pulang malam. Iya bu, besok ada ujian. Kalau gitu di sepanjang perjalanan tidur aja, baca doa, ayat kursi, dan juga jangan ngapa-ngapain. Pokoknya tidur aja, disuruh orang tua sana. Saya juga kemarin waktu masih kecil juga kurang paham itu apa gunanya. Tapi setelah semakin besar, oh seperti ini, seperti itu. Karena memang adat istiadat dan juga cerita yang berkembang ya kak ya. Jadi memang harus diikuti seperti itu kak.
0: Iya, untungnya karena yang mengikuti perintah gitu ya. Tapi memang ya,
1: pada saat itu. Karena waktu kecil juga sih kak ya.
0: Oke. Karena ada juga teman-teman pro 2 pantangannya adalah anak kecil disuruh tidur. Terus kita juga tidak boleh bawa makan-makanan seperti ketan, telur, rebus. Itu pantang sekali katanya lewat di daerah sana. Terus sebelum kita melalui titik itu tadi, kalau misalkan udah ngelihat dari kejauhan ada bangunan sarang walet itu, katanya langkah lebih baiknya kita langsung klakson sambil baca ayat kursi. Pokoknya gitu lah, banyak banget. Tapi kalau aku perhatikan ya teman pro 2, alasan itu tuh kalau dilogikakan kenapa, karena itu kan kayak hamparan jalan yang lurus luas banget kan. Kadang tuh kita ngerasa jalanan itu sepi, kita jadi kayak ngebut apa segala macam. Sedangkan kalau kita perhatikan itu tuh kadang masih ada hewan lokal di sana, kayak warik ya, kayak yang tiba-tiba ada di tengah jalan.
1: Iya, betul.
0: Atau mungkin ada hewan-hewan lain kayak kucing atau hewan peliharaan yang ada di sekitar sana. Nah itu kan kalau kita terlalu ngebut, itu kan bukan jalan tol ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita bisa mawas diri untuk lihat kiri kanan, kita juga hati-hati. Terus juga biasanya karena itu daerah Kalap langsung dekat dengan pantai, orang ngerasa kayak lepas dan langsung kehilangan konsentrasi. Sedangkan sebenarnya sebelum kita sampai benar-benar ke titik tujuan, alangkah lebih baiknya biar kita tetap fokus gitu ya, terus kita tetap terjaga, karena banyak juga pengendara yang ngantuk terus tiba-tiba ya kecelakaan tunggal sendiri gitu di titik itu. Terus yang disalahkan adalah kejadian mistisnya, padahal kan bukan gak seharusnya selalu tentang hal itu kan kak, bisa juga mungkin karena kitanya yang kurang hati-hati gitu sih. Mungkin karena ada pesan buat teman pro 2 sebelum mama tutup obrolan ini.
1: Mungkin lebih tepatnya kayak benar kata Kala tadi, dan menurut saya juga justru pesannya dari cerita ini itu yang paling penting adalah bahwa ini mengajarkan kita nih kak buat menghormati alam secara tidak langsung, bahwa kita nih sebagai manusia tidak boleh merasa paling berkuasa nih. Tentang dia yang bikin jalan, dia juga yang ngebut situ, padahal ada banyak binatang-binatang yang juga masih ada di situ kayak monyet dan lain sebagainya. Jadi dan juga kita harus menjaga ucapan dan perilaku dimanapun berada, dan bahwa warisan cerita dari orang tua terdahulu ini memang memiliki nilai yang sangat berharga seperti yang juga disampaikan Kak Amala tadi. Jadi kalau bukan kita yang mendengarkan dan menciptakannya kembali, siapa lagi seperti itu Kak?
0: Iya setuju sih, teman pro 2 kita ambil positifnya saja. Tapi kalau pengen gak percaya juga, ada satu kalimat dari dosen aku yang suka menceritakan tentang Kalap. Mungkin bagi beliau itu adalah perjalanan gaib yang sangat unmemorable kali ya, makanya selalu diceritakan kepada mahasiswa-mahasiswinya. Beliau tuh pernah bilang kayak gini, kalau misalkan kalian gak percaya coba deh ke Kalap. Di Kalap itu tuh ada ilalang yang tingginya tuh cuma selutut manusia, dan bertahun-tahun bahkan sampai sekarang itu tuh gak pernah tinggi, gak pernah pendek, segitu terus. Terus hamparannya benar-benar luas banget, dan kalau dipikir-pikir kenapa ya tingginya tuh segitu-segitu aja katanya gitu. Jadi kayak macam ada yang ngerawat gitu, macam itu tuh adalah suatu tempat yang mungkin tidak terjangkau oleh mata biasa kita gitu kata dia.
1: Ya, berkat
0: Oke, okay. Nah thank you banget buat Kak Rey udah meluangkan waktunya di malam hari ini.
1: Makasih Kak.
0: Nanti next kalau Amala pengen telepon lagi boleh ya Kak ya?
1: Boleh Kak.
0: Oke, okay. Dan tapi mungkin buat teman-teman Pro 2 jangan takut ya buat liburan ke pantai, karena itu adalah seni yang mungkin jadi daya tarik juga buat teman-teman Pro 2 yang pengen mengunjungi tempat yang ada adrenalin horornya gitu. Tapi kalau sejauh ini apakah Kak Rey pernah berhadapan langsung Kak, atau mungkin kayaknya cuma mendengar cerita-cerita aja?
1: Kalau saya pribadi memang belum pernah menghadapi langsung ya Kak ya. Memang ini cerita yang memang turun temurun ya Kak dari zaman dulu. Jadi kalau misalnya saya pribadi memang tidak. Dan juga di Kalap juga jangan karena cerita ini mereka takutnya untuk berkunjung ke Kalap, enggak. Oh, sekarang kita banyak banget di sana tuh pariwisata-pariwisata kita di ujung Pondaran, ada pila dan lain sebagainya, bahkan di Pantai Kalapnya itu sendiri itu Kak. Iya.
0: Iya, aku pun juga kaget ya, karena beberapa bulan yang lalu aku kesana. Itu dulu tujuan pantainya cuma ada dua, ujung Pandaran sama Pantai Tebing Kalap. Tapi sekarang udah banyak banget, namanya beda-beda ya Kak, setiap pila. Jadi kita juga kaget.
1: Beda-beda.
0: Iya, jadi memang benar-benar pesat banget sih teman Pro 2 perkembangannya. Oke deh, thank you banget buat Kak Rey ya. Dan see you, bye-bye Kak.
1: Terima kasih Kak.
0: Dadah.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
2: Kamu baru saja mengikuti Zona Gelap. Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Jangan lupa dengerin tiap weekend pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

0: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

buat teman terbaik kamu. Masih bareng sama Mala di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, teman Pro 2, tadi kan Kak Reynaldi udah menceritakan gimana sih cerita tentang kota gaib yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, jadi ternyata Indonesia itu, teman Pro 2, punya banyak banget cerita legenda tentang kota gaib atau kota yang gak bisa semua orang tuh bisa ngelihat gitu. Tapi lucunya, setiap kalau kita ngomongin tentang kota gaib, itu tuh ceritanya rata-rata hampir mirip tentang kota itu kehidupannya lebih modern daripada kita. Habis itu kota itu juga apa ya, lebih maju lah kalau misalkan kita tuh hidup baru di 2026, di sana tuh udah 2030 gitu, udah kayak kehidupan di Cina. Karena katanya kalau misalkan kita tinggal di dunia kita gitu, kita kan jalan kaki kan, naik motor, naik mobil. Nah, mereka tuh enggak perlu naik motor, naik mobil tuh udah bisa kayak macam Casper yang pergi berjalan-jalan ke sana kemari gitu loh, teman Pro 2. Tapi enggak cuman itu, mereka tidak berpuas diri, tapi juga ada teknologinya juga di sana, kayak macam ada pesawat apa segala macam yang kalau kita dengerin kayak nih orang ngayal atau gimana gitu ya, teman Pro 2. Tapi masa kita janjian ya sama beberapa orang yang ada di berbagai wilayah terus buat menyebarkan cerita ini? Karena selain cerita tentang betapa uniknya kota gaib itu, juga banyak banget cerita-cerita pengalaman dari masyarakat-masyarakat yang menunjukkan keberadaan dari kota gaib itu sendiri, teman Pro 2. Nah, apa aja? Paling pertama banget ini adalah datang dari Wentira. Jadi selain Kalimantan, kaget banget. Selain Kalimantan, ini kursi di sebelah malah goyang gitu. Jantung mau copot ya, teman Pro 2, tolong buat penunggu di studio jangan ganggu saya dulu karena lagi siaran. Nah, jadi teman Pro 2, selain di Kalimantan, Kalimantan Tengah tuh ada Kalap, di Kalimantan Selatan itu ada Kota Saranjana gitu ya. Nah, ternyata di Sulawesi itu juga ada. Jujur menurut aku, salah satu pulau yang paling mirip sama Kalimantan buat kita tinggal di Kalimantan itu adalah Sulawesi. Karena Sulawesi apa Sumatera ya, aku tiba-tiba bingung nih. Pokoknya sama-sama yang punya hutannya banyak, Sumatera ya teman Pro 2, mohon maaf, karena sama-sama Su ya, jadi kita bingung nih. Nah, jadi ternyata di Sulawesi Tengah itu ada namanya Wentira, itu terletak di jalur Trans Sulawesi antara Kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong, macam kayak Trans Kalimantan yang hubungkan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur gitu ya. Nah, ini dijuluki sebagai salah satu kerajaan terbesar jin di Asia Tenggara. Bayangin, apa tadi namanya, Kalap itu gak dijulukin sebagai kota terbesar kan, cuman kota mewah gitu. Macam kalau negara tuh mungkin kayak Brunei Darussalam kali ya, teman Pro 2, yang kecil tapi isinya orangnya sedikit tapi pada kaya gitu. Begitu juga kalau di Saranjana tuh macam kayak kota Singapura kali ya, karena kan pernah ramai nih viral. Dulu ada orang foto di pinggir laut yang ada di Kota Baru, terus ternyata di dalam fotonya tuh ada penampakan di seberang dari pulaunya itu ada macam kayak banyak banget cahaya-cahaya lampu perkotaan, bahkan gedung-gedung tinggi yang kalau kita ngelihat tuh kayak negara maju seperti Singapura ya kan, yang terlihat dari pinggir Batam gitu. Tapi pas dilihat secara kasat mata nggak ada sama sekali, tapi tertangkap di kamera gitu ya, teman Pro 2. Nah, begitu juga di Wentira itu punya keunikan sebagai kerajaan jin terbesar katanya. Jujur aku sering banget ya mendapatkan cerita-cerita mistis dari Wentira ini. Bahkan ini pernah diangkat juga sama YouTuber terkenal namanya Nessie Judge, dan katanya ada beberapa pengalaman warga, cuman yang paling terkenal adalah penampakan kota emas. Jadi warga dan juga pengendara yang melintas sering mengaku melihat deretan bangunan megah berlapiskan emas di tengah hutan belantara, yang kalau dipikir-pikir kadang tuh ada, kadang tuh gak ada, teman Pro 2. Sama kayak kamu pernah notice gak sih lewat jalan, apa ya namanya ya, jalan yang di samping UPR itu, Keminting bukan sih, Keminting ya, aku lupa deh, tiba-tiba yang kayak di pertigaannya Sudarso. Nah, itu kan kalau kita masuk jalan situ ada titik di mana hutannya kan masih banyak banget kan, yang di sebelah kiri kalau kita masuknya dari jalannya Sudarso. Nah, itu tuh ada rumah yang megah banget, macam kayak rumah kerajaan, teman Pro 2, warnanya coklat kayak rumah peri tapi gede dan megah, dan anehnya rumah tuh kadang terlihat kadang nggak ada. Jadi ya mungkin kayak gitu kali ya. Nah, cuman yang dilihat sama masyarakat
warga Sulawesi Tengah yang melewati jalan Trans Sulawesi itu adalah rumah megah berlapis emas yang benar-benar ada di tengah hutan gitu. Kalau yang kita lihat di galaksi itu kan beneran rumah kan, cuman mungkin pada saat terlindung mungkin pohonnya belum pada ditebang gitu, pada saat kelihatan ya pohonnya udah ditebang gitu aja sih. Nah terus juga memperoleh kisah kedua adalah kisah kapal pesiar. Jadi terdapat cerita warga yang didatangi oleh seseorang yang memesan barang dalam jumlah yang banyak dan besar-besar. Saat diantar, barang itu ternyata dibawa ke sebuah kawasan gaib di Wentira. Ini ceritanya mirip banget kayak cerita di kota Saranjana. Jadi ada pernah cerita juga teman pro 2, waktu itu ada orang yang memesan kayak alat-alat berat mobil, kendaraan gitu, kayak yang kalau misalkan ban tuh ban yang gede banget buat motor besar gitu, terus perlengkapan-perlengkapan spare partnya buat motor yang gede. Tapi pas didatangin, alamatnya justru ada di ujung pulau yang tidak berpenghuni gitu, tapi udah dibayar lunas. Jadi bingung nih, barang mau ditaruh di sini apa gimana gitu. Nah teman pro 2, buat warga lokal khusus meyakini adanya pantangan keras, jadi aturan gitu ya, seperti larangan memakai pakaian berwarna kuning pada saat melewati Trans Kalimantan saat melintasi jembatan atau kawasan Wentira. Mitos ini menyebutkan siapapun yang melanggar bisa tidak bisa keluar dari wilayah tersebut. Ih, merinding banget ya teman pro 2. Oke deh, sampai di sini dulu kita ngomongin tentang kota gaib, tapi nanti habis ini Amal bakal bacain juga komentar-komentar teman pro 2 kalau kamu punya pengalaman. Tapi kalau enggak ada enggak apa-apa banget ya teman pro 2, karena sesaat lagi kita akan beralih ke program cerita cinta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, Bibble Man vs Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ngobrol juga gak terasa banget. Kita udah ada di segmen Zona Gelap. Thank you banget buat kamu yang selalu menantikan Zona Gelap setiap Sabtu dan juga Minggu malam di pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Intinya kota gaib di Indonesia tuh banyak banget ternyata ya teman Pro 2. Cuman malam hari ini kita cuman ngebahas tentang kota gaib yang ada di Kalimantan Tengah, namanya Kalap, terus juga Saranjana yang ada di Kalimantan Selatan, dan juga di Wentira atau Sulawesi Tengah. Nah, teman Pro 2 malah sempat browsing-browsing juga gitu ya, cari tahu kota-kota gaib tuh ada di mana aja sih sebenarnya. Ternyata kalau dari detik.com itu ada 6. Terus selain Wentira dan juga Saranjana, itu ada namanya Padang 12. Nah, ini aku juga sering baca dan sering dengerin juga ceritanya, karena Amal tuh termasuk orang yang suka banget ngikutin cerita-cerita horor, kayak sensasi menegangkan dan teralihkan pikiran kita sejenak kalau misalkan kita lagi ngikutin cerita horor tuh kayak ada banget gitu. Makanya sensasi itu yang bikin orang tuh ketagihan buat dengerin atau cari tahu tentang hal-hal mistis. Nah, jadi Padang 12 ini juga menjadi salah satu nama kota gaib paling misterius karena berada di tanah Kalimantan, tepatnya di Ketapang, Kalimantan Barat, teman Pro 2. Jadi Kalimantan Tengah ada, Kalimantan Selatan ada, Kalimantan Barat pun juga ada. Terus yang keempat ada Alas Purwo. Ini kalau nggak salah ada filmnya ya, tapi bukan Alas Purwo nggak sih, Alas Roban. Ini juga salah satu kota gaib yang ada di Indonesia, tepatnya di Banyuwangi, Jawa Timur, Jatim. Terus yang kelima ada Atlantis atau Atlantika. Ini nggak cuman urban legend yang ada di apa ya, yang seram aja menurut aku, tapi ini kayak benar-benar sejarah juga sih, karena ini berkaitan juga sama filsuf Plato di dalam buku Timaeus dan juga Critias. Dan dilansir dari detik.net, kota Atlantis ini dikabarkan hilang sekitar pada tahun 360 sebelum Masehi. Meskipun sebagian orang percaya kalau kota Atlantis ini tuh hanya karangan Plato aja, tapi banyak juga yang meyakini bahwa kota ini tuh memang ada dan letaknya ada di salah satu wilayah yang ada di Indonesia gitu. Nah, di antara yang disebutkan tadi, mungkin kalau teman Pro 2 ada yang tertarik buat didengerin, bisa komen aja ya di RRI Digital, nanti bakal Amala bahas di minggu berikutnya. Tetap stay tune, habis ini kita bakal ada di Cerita Cinta.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya Pro 2 teman yang terbaik kamu. Udah pukul 21 aja teman Pro 2. Dan seperti biasa kita akan hadirkan ada akselerasi kreatif musik, atau kita sering nyebutnya aktif, yang diputar setiap pukul 21 di malam hari. Nah kali ini ada dari judul lagunya Resonansi Duni. Ini merupakan album Mandalika dari Cilokak yang merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf dalam melakukan pendampingan, penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan dan juga seni rupa. Dan melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Jadi teman Pro 2, Cilokak sendiri merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak NTB, dan musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Nah, Resonansi Dani yang nantinya bakal kamu dengerin menjadi lagu pembuka dalam akselerasi Mandalika yang menceritakan tentang pengaruh budaya luar yang masuk ke daerah Lombok, yang dimana Lombok memiliki nilai serta adat budayanya tersendiri, dan lagu ini menjadi sebuah pengingat bagi generasi muda saat ini untuk terus menjaga budaya yang telah ada dan jangan sampai lengah dan tergoyahkan dengan adanya pengaruh budaya luar. Jadi daripada berlama-lama ya teman Pro 2, langsung aja kita puterin lagunya Resonansi Nadi.

0: sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

0: Bayangkan, kita sedang duduk santai, lalu tiba-tiba
1: bumi berguncang. Gempa bumi datang tanpa aba-aba. Di saat seperti itu, jangan panik. Tarik nafas dan lakukan langkah yang tepat. Rendahkan tubuh, lindungi kepala dan berlindung di bawah meja atau benda kokoh. Pegang erat sampai guncangan berhenti. Jauhi kaca, lemari, dan benda berat yang bisa jatuh kapan saja. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang, dan kabel listrik.
0: Saat gempa berhenti, keluar dengan tertib, waspadai gempa susulan. Ingat, gempa memang tidak bisa kita cegah, tapi kepanikan bisa kita kendalikan. Kenali resikonya, siapkan diri kita.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Cinta, ceritain cerita-cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat, yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Selamat malam teman Pro 2, masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi kalau kamu yang galau gak apa-apa banget, karena sekarang kita lagi ada di program Cerita Cinta. Jadi kita bisa sharing pengalaman-pengalaman buruk teman Pro 2 buat sesama teman-teman Pro 2 lainnya juga. Dan kali ini topik kita adalah apa sih ciri-ciri kalau hubungan tuh udah gak sehat lagi. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen ikutan request lagu boleh banget, tapi jangan lupa dijawab ya pertanyaannya, ciri-ciri hubungan yang kalau udah gak sehat lagi versi teman Pro 2. Nah, thank you banget udah ada 13 teman Pro 2 yang join di Instagram kita di @rripro2palangkaraya. Ada Kak Sarah, Kak Jatia, Kak Sania, terus Kak siapa nih? Kak Aung, Kak Depita, Kak Halipah, dan masih banyak lagi. Paling pertama banget ada yang komen dari Kak Sania. Menurut aku ciri-ciri hubungan tuh udah gak sehat lagi adalah komunikasi buruk, karena komunikasi itu adalah hal terpenting dalam hubungan. Dan request lagunya Cegil dari Nabila Takiyah dan juga Jaga Terasa dari Samuel Cipta. Oke, lagunya udah kita siapin buat Kesania. Thank you banget udah komen paling pertama gitu ya. Dan by the way, komunikasi yang buruk teman Pro 2 itu tuh salah satunya adalah sering menghindar. Jadi mungkin kamu sama pasangan yang lebih memilih saling diam atau silent treatment daripada menyelesaikan masalah, itu adalah ciri-ciri bahwa hubungannya udah gak sehat lagi. Sedangkan ketika kita menjalin hubungan, basa-basi itu adalah kemal seni untuk mempertahankan hubungan gitu. Jadi kalau misalkan kamu semakin sering ketemu, kamu semakin sering apa ya, talk everything gitu, kalimat atau basa-basi yang diulang-ulang itu tuh adalah salah satu hal ya buat untuk saling adanya hubungan itu sendiri gitu. Jadi gak boleh ada kata buat saling mendiamkan satu sama lain. Nah, terus yang kedua adalah obrolan terasa hambar. Jadi biasanya komunikasi hanya sebatas membahas rutinitas dan tidak pernah membahas perasaan ataupun masa depan bersama. Ini setuju banget sih teman Pro 2. Jadi kalau misalkan yang cewek gitu ya, mungkin bisa memberanikan diri buat nanya kira-kira plan kedepannya apa gitu. Begitupun yang cowok bisa tanya juga. Nah, teman Pro 2. Terus yang ketiga adalah saling menyalahkan, karena percakapan selalu berujung pada perdebatan, kritik yang menjatuhkan ataupun toksik, atau penolakan pendapat. Menurut aku, kalau misalkan kamu pengen jadi diri sendiri di depan pasangan kamu, ya tunjukkan aja selama dia mungkin tidak keberatan dan dia ngerasa bahwa malah happy gitu ya menerima kamu yang apa adanya. Itu juga salah satu hal yang bagus. Hubungan yang sehat, komunikasi yang sehat tuh bukan yang selalu iya-iya aja, bukan yang selalu bertengkar aja, enggak. Tapi hubungan yang sehat itu adalah ya kita benar-benar berkomunikasi dan mengungkapkan satu sama lain yang pengen kita mau, terus kita punya kesepakatan bersama juga. Tapi kalau misalkan komunikasinya cuma terlalu basa-basi, sama sekali gak ada kesimpulan apapun juga gak apa-apa banget ya teman Pro 2. Yang penting komunikasinya lancar aja. Jadi kalau misalkan cowok atau cewek kamu bilang selalu sibuk, susah buat dihubungin, apalagi yang LDR, kayaknya mohon maaf, bisa jadi bukan kamu aja satu-satunya, mungkin kamu salah satunya.

Pro 2, teman yang terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang udah ada Kak Rensia yang juga gabung di Instagram Pro 2 Palangkaraya. Ciri-ciri hubungan menurut aku kalau misalkan udah gak baik adalah adanya jarak emosional dan juga fisik. Tapi memang ya teman Pro 2, kalau misalkan hubungan tuh udah mau berakhir atau mungkin kayak lost interest kah, atau mungkin lost respect gitu, atau mungkin kayak terlalu lama banget, itu ada yang namanya jarak emosional, atau kalau kata anak zaman sekarang tuh udah mati rasa. Jadi kamu tuh gak lagi merasakan adanya spark dalam hubungan, terus juga gak ada macam kayak ada getaran-getaran lagi, gairah ataupun kebahagiaan saat lagi berdekatan gitu. Biasanya itu terjadi karena mungkin pada saat lagi awal-awal dekat dia tuh tipe kamu banget gitu ya, tapi makin lama kayak kok dia kayak gak mempertahankan gitu ya, atau gak pengen jadi seseorang yang kamu inginkan. Jadi kamu ngerasa kayaknya ini tipe kalau orang yang gak bisa merawat perasaan, jadi mendingan ya udah gitu karena udah mati rasa. Tapi kebanyakan teman Pro 2, mati rasa itu terjadi juga karena sikap buruk dari pasangan kita, kayak misalkan suka bohong atau mungkin ketahuan selingkuh. Nah itu paling sering sih. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang katanya cewek itu suka yang ada bad-badnya, iya betul, tapi mungkin five-nya aja gitu ya. Tapi kalau udah kelakuannya terlalu banyak jeleknya, terlalu banyak bad-nya, itu malah bakal bikin pasangan kamu jadi mati rasa. Terus yang kedua adalah hilangnya sentuhan, jadi berkurangnya atau hilangannya keintiman fisik, seperti contohnya gak ada lagi gantengan tangan, terus juga gak ada hook gitu ya, atau mungkin ya B aja, cuman kayak kalau ketemu ya udah kayak macam ketemu sama temen gitu, atau mungkin kayak gak kenal satu sama lain. Itu juga salah satu jarak fisik, jadi ini temennya dari jarak emosional tadi. Terus yang ketiga adalah merasa sendiri. Pernah gak sih kamu tuh punya pasangan, atau mungkin kamu punya teman kamu tuh gak lagi single, dia lagi dead juga, tapi dia selalu ngerasa kesepian, bahkan ketika sedang duduk bersebelahan sama pasangannya. Itu sedih banget sih teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi dengerin kita ya, katanya Kak Respia request lagunya Masih Ada Kamu dari Wijaya 80. Buat kamu yang udah gabung, nanti bakal malah bacain juga komentarnya, jadi tetap stay tune aja.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

seluas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyer menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

0: Prodi 2 teman yang terbaik kamu untuk memprodi 2. Ternyata udah pukul 21.59 waktu Indonesia Barat. Thank you banget buat kamu yang udah sharing-sharing di cerita cinta malam hari ini, ngomongin tentang apa sih ciri-ciri hubungan itu udah gak sehat lagi. Sebenarnya banyak banget ya teman Prodi 2, gak cuman ketika kita kehilangan emosional ataupun adanya jarak fisik juga, tapi adanya perubahan sikap yang drastis, misalkan kayak udah bodo amat, terus kamu juga udah gak bisa jadi diri sendiri dan mulai bersikap banyak rahasia gitu. Bahkan sampai-sampai kamu kayaknya gak tahu deh dia tuh sebenarnya lagi pengen apa, atau dia besoknya mau ngapain, kamu sama sekali gak ada tahu gitu. Nah yang lebih parahnya lagi adalah udah hilangnya rasa respect atau kepercayaan satu sama lain. Jadi meskipun masih jadi pasangan, tapi udah satu sama lain menjelek-jelekan, kemudian posesif gitu ya, cemberut berlebihan, dan adanya kedua belah pihak yang enggan lagi mencari solusi atau melakukan kompromi saat menghadapi masalah. Intinya buat kamu yang lagi ada di hubungan ini, mungkin bisa berpikir sejak kapan perubahan sikap ini dimulai, dan apakah ada masalah spesifik yang memicu hal ini, seperti masalah keuangan kah, atau mungkin masalah pekerjaan atau kehadiran pihak ketiga. Mungkin kamu bisa minta tolong juga sama yang lebih ahli, atau mungkin kalian berdua bisa sama-sama ke psikolog gitu ya. Atau kayaknya aduh udah enggak sevisi misi lagi, ya udah mendingan dilepasin aja teman pro 2. Intinya tetap semangat, dan udah pukul 22 juga, habis ini kita bakal beralih ke program Sleep Call. Waktunya temenin overthinking kamu sebelum tidur.
1: Cerita cinta, udah dengerin cerita cinta kamu.

0: sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
3: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Deh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan portal abal-abal baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu.

Welcome to Sleep Call, di mana setiap malam menjadi spesial dengerin cerita langsung dari kamu. Mulai pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat, teman overthinking malammu di Pro 2 FM menikmati obrolan santai penuh cerita unik yang bikin betah. Yuk dengerin Sleep Call biar temenin overthinking kamu. Sleep Call, ceritakan malammu bersama

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

udah pukul 22 aja nih. Nah, waktunya kamu bisa curhatkan gitu ya. Kira-kira gimana, how's your day? Atau mungkin teman pro 2 bisa juga ceritain overthinking kamu yang sedang teman pro 2 rasakan di malam hari ini. Karena sekarang udah programnya sleep call. Jadi, atau mungkin teman pro 2, aduh aku capek banget ngetik, boleh gak aku voice note aja, boleh banget. Atau kamu juga bisa call ke kita ke 0811523924. Tapi kalau gak ada, gak apa-apa juga ya. Atau mungkin cuman chat aja juga boleh. Tadi ada beberapa juga yang masuk ya teman pro 2. Jadi bisa langsung ceritain aja masalahnya apa, terus minta pendapatnya gimana gitu. Jangan terlalu banyak muka dimahnya. Karena dari tadi aku baca komentar-komentarnya, kebanyakan nanya-nanya mulu nih teman pro 2. Padahal ini udah jelas ya kalau ini adalah program buat kita bakal bacain komentar-komentar teman pro 2 yang lagi overthinking. Jadi langsung aja kita puterin, ada lagunya Rapuh dari Barsena.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Kalau kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

0: Lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Teman Pro 2 masih di program Sleep Call. Rupanya ada teman-teman Pro 2 kita yang dari tadi belum pada tidur. Ada Kak Lara. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Kak Lara. Lagi pada ngapain sih teman-teman Pro 2? Lagi pada belum tidur. Semoga kakak penyiar selalu diberikan kesehatan, umur panjang dan kelapangan rezeki serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Amin. Tapi by the way, kayaknya salah satu jalan hidup kita sebagai seorang penyiar selalu sehat gitu ya, menemani kamu di ruang dengar adalah doa-doa dari teman-teman Pro 2. Thank you buat Kak Lara dan Lara-Lara yang lainnya. Dan katanya aku pengen request lagu Kak, judulnya Tata Janeta. Oh itu yang nyanyi, judulnya Korbanmu Kak Amala. Oke, habis ini langsung kita puterin ya. Sekarang Kak Lara udah hafal mana suara aku. Thank you banget udah masih terbangun. Jangan lupa buat istirahat, karena besok itu adalah hari Senin. Sepertinya akan jadi hari yang panjang juga, karena pertengahan bulan ya, hari Senin pas banget 15 Juni lagi. Jadi kayaknya sibuk banget. Nah terus kita beralih ke komentar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam semuanya. Semoga selalu sehat, dimudahkan dalam setiap tugas dan senantiasa membawakan manfaat bagi para pendengar. Amin. Terima kasih banyak buat ibu. Nih ibu siapa ya? Aku lupa lagi namanya, mohon maaf ya. 699 belakangnya. Oh, Ibu Lestari. Katanya Ibu Lestari adalah boleh dong malam hari ini aku request lagunya Sang Dewi. Tadi udah kita puterin dari Liodra. Semoga lagu itu bisa menjadi hiburan yang menyejukkan buat seluruh pendengar Teman Pro 2. Oke, thank you banget. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk diputarkan requestan lagu dari ibu. Iya, terima kasih banyak buat Ibu Lestari juga selalu standby buat request lagu ke kita. By the way, Teman Pro 2 kita masih ada di program Sleep Call atau temenin overthinking kamu sebelum tidur. Kadang tuh yang bikin kita ngerasa overthinking tuh sebenarnya bukan apa yang terjadi sebenarnya, tapi apa yang kita pikirkan. Jadi kadang lebih besar yang kita pikirkan gitu ya Teman Pro 2 daripada apa yang terjadi. Dan aku harap mungkin malam hari ini mendingan Teman Pro 2 udah stop aja main handphonenya buat kamu yang pengen tidur. Atau mungkin buat kamu yang belum bisa tidur juga, kalau umat muslim bisa ambil wudu ya, atau mungkin nangis dulu bentar. Tapi jangan lama-lama, nanti matanya bengkak dan besok harus upacara. Karena katanya kalau misalkan kita habis nangis ada perasaan ngantuk dan tenang gitu ya. Jadi kalau misalkan Teman Pro 2 bingung ngantuknya gimana, cari-cari rasanya, atau mungkin kamu juga bisa cari dengerin Pro 2 juga bisa, karena habis nih aku bakal puterin ada lagunya Tata Janeta dengan judulnya Korbanmu.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Pro 2 teman terbaik kamu, sampai di sini dulu sleep call kita di malam hari ini. Thank you banget buat teman-teman Pro 2 yang udah nemenin malam siaran dari jaga malam pukul 20 tadi ya, teman Pro 2. Tentunya kita bakal hadir selalu setiap harinya dari pukul 5 pagi sampai nanti pukul 23.58 waktu Indonesia Barat. Dan habis ini kita bakal beralih ke program Jazz Music, yaitu kita bakal temenin kamu dengan playlist Pro 2 yang asik-asik selama 60 menit ke depan. Buat mungkin teman Pro 2 ada yang beneran mau tidur, selamat malam gitu ya, selamat tidur juga. Tapi juga ada teman-teman Pro 2 kita yang memang baru aja memulai harinya di malam hari ini. Kemarin sempet tuh teman Pro 2 ada lewat gitu ya di FYP Amala, katanya kalau misalkan lagi kerja sip malam gitu, itu berasa banget kayak kita tuh lagi butuh uangnya. Iya. Sih, semangat ya teman Pro 2 apapun yang sedang kamu lakukan saat ini. Dan by the way, perlu diketahui juga teman Pro 2 kalau sekarang lagi dilaksanakan yaitu perhelatan Akbar Pesta Bola Dunia. Dan kalau RRI kita ada obrolan setiap harinya gitu ya, ada kalau di Pro 2 sendiri kita ada obrolan hybrid, kita ngomongin tentang gibol, gila bola, dan itu tuh dilaksanakan setiap Rabu dan juga Jumat di sore ceria. Terus juga di malam hari setiap Jumat malam itu ada deep talk dari pukul 20 sampai dengan 20.30 gitu. Nah, terus buat teman Pro 2 yang pengen nonton Piala Dunia secara gratis dan sudah berizin gitu ya, kamu juga bisa datang langsung ke halaman TVRI Kalimantan Tengah, di depan halamannya langsung nih teman Pro 2. Siapa tahu kan pengen ngerasain vibes Piala Dunia tuh gimana sih gitu. Bisa langsung datang aja dan itu gratis ya, tidak dipungut biaya. Jadi teman Pro 2 tinggal pilih aja. Dan by the way, buat kamu juga yang pengen dengerin dengerin Piala Dunia tapi malas nonton, cuman pengen dengerin suaranya aja, tuh juga bisa banget. Kamu silahkan dengerin sesuai dengan jadwal Piala Dunia yang ada gitu ya, langsung aja dengerin ke Pro 1 Palangkaraya. Tapi kan aku gak punya radio, gimana aku bisa dengerin? Nah, kamu bisa dengerin juga di mobil gitu ya, atau mungkin kamu bisa dengerin, cari aja browsing Pro 1 Palangkaraya, nanti di yang paling atas tinggal diklik aja. Atau kalau bingung langsung ke website resminya di rri.co.id. dan jangan kemana-mana, tapi kalau pengen tidur gak apa-apa banget, karena udah jamnya ya teman Pro 2. Dan satu jam lagi Amala bakal nemenin kamu di ruang dengar, sekaligus mau pamit juga karena habis ini Amala gak ngomong lagi kecuali closing tutup. Jadi buat kamu, selamat

Esensi Buku. Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti menggambarkan keterampilan kepemimpinan yang tenang dan efektif dari sudut pandang seorang manajer yang sukses dalam sepak bola. Ancelotti menyoroti tentang komunikasi, pemahaman, dan kepercayaan dalam memimpin tim secara efektif. Ancelotti mengawali buku Quiet Leadership dengan menyoroti pentingnya pendekatan yang tenang dalam kepemimpinan. Dia menegaskan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus galak, tetapi bisa diwujudkan melalui partisipasi, saling memahami, dan sikap bersedia untuk mendengarkan. Pelatih kelahiran Reggiolo, Italia itu juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan dalam menciptakan lingkungan agar setiap individu merasa didukung dan dihargai. Dalam bukunya, peraih 4 trofi Liga Champions Eropa bersama AC Milan dan Real Madrid tersebut menguraikan prinsip-prinsip kepemimpinan yang telah membantunya menjadi salah satu manajer terbaik di dunia sepak bola. Ia menekankan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami sudut pandang para pemain serta stafnya. Ancelotti juga menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan dan bagaimana hal ini dapat membantu menciptakan budaya tim yang kuat dan saling mendukung. Pernah menyabet 2 gelar pelatih klub terbaik dunia, Ancelotti juga membagikan pengalamannya dalam mengelola konflik dan membangun hubungan yang solid dengan para pemain dan staf. Dia menyoroti pentingnya kesetiaan, integritas, dan konsistensi dalam membangun hubungan yang kuat di dalam satu tim. Melalui contoh-contoh nyata dari pengalamannya di lapangan, Ancelotti mengilustrasikan bagaimana pendekatan yang tenang dan penuh perhatian dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Di samping itu, Ancelotti juga menyoroti pentingnya kemampuan beradaptasi dalam kepemimpinan. Dia menekankan bahwa setiap individu dalam tim memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Dan sebagai pemimpin, penting untuk dapat beradaptasi dengan gaya dan referensi individu-individu tersebut. Ancelotti juga menyoroti pentingnya mengambil resiko yang terukur dalam kepemimpinan. Dia berbagi pengalaman tentang bagaimana mengelola tekanan dan ekspektasi yang tinggi, sambil tetap tenang dan fokus pada visi jangka panjang untuk mencapai kesuksesan. Secara keseluruhan, Quiet Leadership adalah panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin memahami keterampilan kepemimpinan, tenang, dan efektif. Ancelotti membawa pembaca melalui perjalanan pribadinya sebagai manajer top dalam sepak bola dan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memimpin dengan kekuatan yang tenang, pemahaman, dan kepercayaan. Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti adalah panduan yang praktis dan inspiratif untuk memahami pentingnya kepemimpinan yang tenang, komunikasi yang efektif, pemahaman terhadap individu, dan kepercayaan dalam menciptakan budaya kepemimpinan yang sukses dalam tim.

0: banyak diskon.
1: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
0: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
1: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
0: Oke, deal.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Fold FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

berisi buku psikologi Islam oleh Dr. Raihan Lubahrain. Keimanan yang kokoh adalah fondasi utama kesehatan jiwa. Ketika hati tertambat kepada Sang Pencipta, segala kebingungan dan kegelisahan duniawi akan menemukan jalan keluarnya. Salah satu kutipan dari buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Buku Psikologi Islam karya Dr. Raihanul Bahrain ini menyajikan pemahaman komprehensif tentang hubungan antara Islam dan ilmu psikologi. Buku ini menguraikan bagaimana prinsip-prinsip ajaran Islam dapat digunakan sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan psikologis dan spiritual. Dr. Raihanul Bahrain menggabungkan pengetahuan dari Al-Quran dan Hadis dengan teori-teori psikologi modern untuk memberikan panduan holistik dalam memahami dan menangani berbagai masalah mental dan emosional. Di bagian pertama pendahuluan, yaitu buku ini menekankan bahwa dalam Islam, kesehatan mental dan spiritual tidak dapat dipisahkan. Kesehatan jiwa seseorang sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan Allah dan bagaimana ia menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dr. Raihanul Bahrain menjelaskan bahwa pemahaman tentang psikologi dari perspektif Islam berbeda dari pendekatan konvensional karena melibatkan dimensi spiritual yang sangat penting. Di bagian kedua buku ini menjelaskan tentang konsep dasar psikologi Islam, yaitu keimanan dan kesehatan mental. Bab ini membahas tentang keimanan atau iman sebagai fondasi utama kesehatan mental dalam Islam. Iman yang kokoh memberikan ketenangan batin, mengurangi kecemasan, dan membantu individu menghadapi tantangan hidup dengan lebih sabar dan bijaksana. Penulis juga menekankan pentingnya zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa dalam menjaga keseimbangan mental. Di bab kedua ini juga dijelaskan konsep fitrah, yaitu naluri atau sifat dasar manusia, dijelaskan sebagai bagian integral dari psikologi Islam. Fitrah adalah potensi bawaan yang mengarahkan manusia kepada kebaikan dan kebenaran, namun fitrah ini bisa terpengaruh oleh lingkungan dan pengalaman hidup, sehingga memerlukan pembinaan melalui ajaran Islam untuk tetap berada di jalan yang benar. Bagian ketiga, di buku ini menjelaskan tentang pengaruh ibadah terhadap kesehatan mental. Ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga memiliki manfaat psikologis yang signifikan. Peran keluarga dan masyarakat. Keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam pembentukan kesehatan mental. Islam menekankan pentingnya keluarga yang harmonis dan dukungan sosial yang kuat. Penulis serta kepedulian dan saling tolong-menolong dalam masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis individu. Di bagian 4, menjelaskan tentang mengatasi masalah psikologis dengan pendekatan Islam. Bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi rasa stres dan kecemasan, serta sampai dengan rasa depresi dan juga kesedihan. Di bagian terakhir, yaitu membangun kesehatan mental yang berkelanjutan. Bagaimana pendidikan agama yang baik dan pembinaan spiritual sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter yang kuat dan sehat secara psikologis. Dengan begitu, kita diharapkan bisa menghadapi tantangan di era modern yang penuh dengan godaan. Untuk menjaga kesehatan mental memerlukan usaha yang lebih keras. Kesimpulan buku Psikologi Islam karya Dr. Raihanul Bahrain adalah panduan yang komprehensif dan inspiratif untuk memahami dan mengelola kesehatan mental dari perspektif Islam. Melalui pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dan penerapan prinsip-prinsip psikologi modern, pembaca diajak untuk membangun kehidupan yang seimbang, penuh makna, dan harmonis dengan diri sendiri, orang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian esensi buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Bersama saya, Ahsanu Amalah. Sampai jumpa.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Bahagia teman Pro2, dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara pada frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran hari ini Senin 15 Juni tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Yeah.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali ini aku Ranap Tobing menemani kamu lagi di Spada. Selamat pagi. Wah, teman Pro 2 juga lagi ya. Oke, hari ini Senin 15 Juni 2026 ya. Aku bakal hadirkan program keren di Spada. Ada jazz musik, lagu-lagu Indo dan mancanegara, dilengkapi dengan bass cut religi. Jam 6 ada banyak informasi ringan ya, salah satunya info Pro 2, info cuaca, dan info BMKG yang pastinya langsung disampaikan oleh prakirawan BMKG Palangkaraya mengenai cuaca hari ini gimana. Penting banget dong ya. Jam 9 ada ngobrol pagi bareng aku, bareng teman-teman. Jadi buat kamu, stay tune terus ya. Selamat beraktivitas, selamat datang ya untuk pagi ini ya, yang baru nyampe aja gitu kan ya di Palangkaraya. Emang dari mana kemarin ya? Dari luar kota. Pas sampainya gitu. Jadi jam 6, jam 7 kamu udah mulai beraktivitas. Oke. Selamat mendengarkan Spada hari ini.

Pernahkah mendengar ungkapan kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Atau ungkapan, udahlah masa muda ini, senang-senang aja dulu, nikmatin masa muda aja dulu. Sering kan mendengar perkataan seperti itu, teman-teman sekalian? Teman-teman semua, salahkah ungkapan ini? Tentu salah. Mengharap masuk surga tapi tanpa amal saleh, bagaimana bisa, sahabat? Sahabat semua, waktu begitu cepat berlalu. Di usia mudamu ini, justru saatnya engkau banyak beramal saleh. Kenapa? Karena masa muda ini adalah masa di mana engkau sehat, engkau kuat, engkau mampu berpikir baik, mampu melejitkan potensi, kesempatanmu luas membentang, semangatmu membara. Justru masa muda ini jangan disia-siakan. Sahabat semua, betapa banyak orang-orang yang kemudian menua dan akhirnya menyesal. Menyesal kenapa dulu di masa muda tidak beramal saleh. Ya, itulah manusia. Banyak yang telah terbuai dengan kenikmatan masa muda, kenikmatan sehat, sehingga ia lalai. Padahal setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Takatsur ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Sahabat semua, maka sadarilah mengenai hakikat waktu, bahwa waktu yang telah berlalu itu tidak mungkin kembali lagi. Ada ungkapan, waktu adalah nafas yang tidak mungkin kembali. Jadi hendaknya kita semua, khususnya para pemuda, sadar bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Sangat disayangkan kalau waktu berlalu begitu saja tanpa digunakan untuk melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Teman-teman, ketahuilah, di satu sisi waktu juga seperti pedang. Imam Syafi'i pernah mendapatkan pelajaran dari seorang sufi. Seorang sufi itu menasihati Imam Syafi'i seperti ini kalimatnya. Ketahuilah bahwa waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang justru akan menebasmu. Dan dirimu, jika tidak disibukkan dalam kebaikan, pasti engkau akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Jadi wajar kalau kita lihat anak-anak muda yang sibuk melakukan maksiat, yang sibuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, sebab dia tidak melakukan atau tidak disibukkan dengan amal-amal baik. Tapi kalau dia sudah disibukkan dengan amal-amal baik, amal-amal saleh, remaja masjid misalnya, aktif dalam organisasi, aktif dalam kegiatan relawan misalnya, maka dia tidak punya waktu untuk melakukan amalan yang sia-sia. Teringat perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, tidak ada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Dan kita lihat juga ungkapan dari Hasan Al-Basri, beliau berkata, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia sebagai tanda Allah menelantarakannya. Dan kita lihat di zaman yang sekarang ini, teman-teman sekalian, kita akan banyak melihat banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan umurnya dengan perbuatan yang sia-sia. Kebanyakan mengisi waktunya dengan maksiat, lalai dari ketaatan dan ibadah kepada Allah, gemar melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Padahal dia tuh lupa bahwa kehidupan dunia ini adalah sangat singkat. Tapi kebanyakan orang lalai memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya. Masih perkataan Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanya bagaikan hari. Tatkala satu hari hilang, maka akan hilang pula sebagian dari dirimu. Ungkapan Ibnu Qayyim rahimahullah, sahabat semua, jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, misalnya sekedar menghamburkan syahwat atau hawa nafsu, berangan-angan yang batil, kemudian banyak tidur, banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, kata Ibnu Qayyim apa? Maka sesungguhnya kematian lebih layak darinya. Kenapa Ibnu Qayyim mengatakan demikian, teman-teman sekalian?
Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dari kematian. Kenapa? Karena menyia-nyiakan waktu berarti memutuskanmu dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Jadi untuk teman-teman muda, termasuk saya menasihati diri saya sendiri, apa yang engkau pikirkan saat ini dalam menjalani masa mudamu? Hidup hanya untuk bergaul, hanya untuk mencari kesenangan, atau mencari pacar, atau hidup hanya untuk memuaskan diri, atau memamerkan kekayaan? Engkau mengira, atau apakah engkau berpikir, apakah engkau yakin bahwa hidupmu panjang, engkau berumur panjang? Wallahu a'lam, sahabat sekalian. Kita ingat bagaimana nasihat dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, kedua kaki seorang anak hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ditanya mengenai umurnya, di manakah ia habiskan? Ilmu yang engkau punya, di mana engkau amalkan? Harta, bagaimana engkau peroleh? Dan bagaimana engkau menginfakkan? Dan mengenai tubuhnya, di manakah usangnya? Kemudian kita lihat lagi bagaimana Rasulullah SAW juga menyampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Jadi, manfaatkan masa muda untuk kebaikan. Ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah apa? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan di usia senja. Kalau kita lihat masjid atau musala diisi dengan kakek-kakek, nenek-nenek, bukan begitu. Beribadah kepada Allah di sepanjang usia kita, baik yang muda, apalagi yang muda, masya Allah. Ketika ia habiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, kata Rasulullah, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah anak-anak muda yang tua.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teruslah beribadah sekalipun kamu merasa dirimu tak layak. Teruslah sholat sekalipun kamu seorang pendosa. Karena dengan beribadah, seseorang akan tahu cara terbaik untuk bersyukur. Dan dengan sholat, maka itu akan mencerminkan siapa dirimu.
1: Eh Rina, lagi makan apa?
2: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
1: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
2: Praktis sih, tapi gak sehat, Din.
1: Masa? Yang penting kan kenyang.
2: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
1: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
2: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
1: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
2: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
1: Bener juga ya, besok aku coba bawa bekal sehat deh.
3: Makan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.

0: Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.
1: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
2: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
1: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
3: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama aku Ranap Tobing. Demasif bersama Antara Suara resmi membuka Free Regeneration Demasif Asian Home Run 2026. Mulai 10 hingga 17 Juni 2026, program ini mengajak para penggemar menjadi bagian perjalanan baru Demasif menuju sejumlah kota di Asia. Melalui pre-registration, penggemar berkesempatan memperoleh akses lebih awal terhadap informasi penjualan tiket tour. Peserta juga akan menerima pembaruan terkait tour serta berbagi benefit eksklusif mendatang. The Massive Asian Home Run ini merupakan rangkaian tour regional yang digelar di 5 kota Asia. Tour tersebut akan berlangsung di Kuala Lumpur, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan Indonesia sepanjang September hingga November 2026. Program ini menjadi perayaan babak baru perjalanan The Massive bersama penggemar dan komunitas kreatif. Setiap panggung dalam tour ini diharapkan menghadirkan suasana yang terasa seperti di rumah. Lebih dari sekedar konser, The Massive Asian Home Run ini mengusung narasi mengenai perjalanan dan rumah. Konsep itu terinspirasi filosofi Home Run yang menggambarkan perjalanan menjelajah berbagai tempat sebelum kembali pulang. Demikian Info Pro 2.

Senang sekali Ranaf Tobing kembali menemani kamu hadir lagi pagi ini di Spada. Menemani awal hari Senin ini yang penuh dengan harapan baru dan semangat yang membara pastinya. Yang gak semangat, ayo olahraga dulu ya. Sarapan pagi karena udara pagi terasa sangat segar bagi aku sendiri. Seolah memberikan isyarat bahwa hari ini tuh menjadi momen yang sangat produktif bagi kita semua yang berani bermimpi dan bekerja keras ya untuk mewujudkannya. Jangan lupa untuk tarik napas kamu dalam-dalam ya. Rasakan oksigen ini memenuhi tubuh kita di paru-paru kalian ya, dan hembuskan semua beban pikiran yang mungkin masih tersisa dari hari kemarin ya, agar hati dan perasaan kamu ini dapat merasa lebih ringan ya. Padahal kemarin tuh kamu menikmati banget liburannya ya, Sabtu, Minggu, hari Selasa besok libur lagi. Jangan lupa kerja lagi, Rabunya kuliah lagi, yang anak-anak sekolah udah pada mau liburan, tinggal nunggu ya pengumuman kenaikan kelas ya. Semoga nilainya pada bagus-bagus, kamu bisa naik kelas, ada dapat peringkat. Oke, semua pada senang. Ya, di jam 6 pagi ini aku bakal membawakan beragam informasi menarik ya, mulai dari tips keseharian yang praktis ya, info cuaca dan motivasi semangat buat kita semua. Karena aku juga butuh asupan motivasi ya. Jadi semangat terus bareng Pro 2, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bokes, balik bola, Bible Man vs Machine, dan

sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang. Karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

lebih 26 menit ya. Oke. Kalau ngomongin tentang semangat kerja, ingatlah ya bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah sebuah investasi besar untuk masa depan kamu. Jadi kerjakanlah tugasmu dengan rasa syukur dan penuh dengan ketelitian tinggi ya. Ha, jadi anak muda yang memiliki kreativitas juga gitu ya. Jangan cuma ingat mantan aja yang bisa ya. Mantan terindah ya. Yang lagi kasmaran juga pagi hari kemarin ketemu sama seseorang ya. Ya, enggak kesampaian buat kamu tuh bisa ngobrol, bisa kenalan sama dia. Ya, mungkin suatu saat nanti ada waktunya sih gitu. Oke. Jangan lupa sarapan pagi karena konsentrasi dan mood ini sangat bergantung pada sebuah asupan nutrisi pertama yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebelum kamu memulai bergelut dengan tumpukan pekerjaan tugas ya yang harus kamu selesaikan hari ini. Jangan bilang kalau hari Senin adalah hari yang membosankan. Ini bisa kacau ya. Kalau kamu ntar udah melewati hari ini, besok udah libur. Oke. Tahu gak sih kamu, teman Pro 2, bahwa Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya ini menyebut angka kasus HIV/AIDS yang tercatat di wilayah kita tidak seluruhnya berasal dari warga Kota Palangkaraya. Karena sebagian kasus ini berasal dari pasien luar daerah yang menjalani pengobatan di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah sehingga turut masuk dalam sistem pelaporan Kota Palangkaraya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan yang mengatakan bahwa setiap kasus HIV ini dilaporkan secara rutin oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada Dinas Kesehatan melalui bidang pencegahan dan pengendalian penyakit P2P. HIV dilaporkan setiap bulan ya. Nah, jadi memang ada laporan rutin yang menurutnya sebenarnya tingginya angka kasus tadi itu tidak dapat langsung diartikan seluruhnya itu berasal dari Kota Palangkaraya kita ini ya. Nah, jadi teman Pro 2 ya, terkait faktor risiko penularan HIV dari Dinas Kesehatan ini mencatat terdapat sejumlah penyebabnya yang masih ditemukan tuh ini ya, tentunya pada kasus-kasus yang dilaporkan sampai saat ini salah satunya adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki. Nah, bahaya banget loh ini teman Pro 2 ya, kasus-kasus seperti itu memang masih ditemukan. Jadi Dinas Kota Palangkaraya menghimbau untuk masyarakat ya agar menerapkan perilaku hidup sehat juga dan bertanggung jawab ya untuk menekan risiko penularan HIV di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Ya, satu pesan lagi nih, katanya kalau sudah memiliki satu pasangan jangan lagi berganti-ganti pasangan. Ya. Oke, setialah dengan pasanganmu. Carilah ya kekasih hati yang tentunya memiliki kegiatan-kegiatan positif, ya kan ya. Kamu punya pacar yang memiliki kreativitas tinggi, ya. Pola pikirnya tuh mengarah ke masa depan. Tapi gini, jangan omdo aja. Tapi gak ada gerakan. Aku nanti bakal seperti ini deh. Nanti begini-begini, begitu-begitu. Ternyata ya gitu-gitu juga. Oke. Semangat dulu yang pastinya. Yang mau pengen minum kopi, ngopi dulu pagi hari. Yang mau pengen ngeteh juga boleh. Nah, yang pengen ngemil,
silahkan. Tapi buat kamu lebih bagus sih harus ini dulu ya, olahraga, habis olahraga mandi, next sarapan ya, lalu berangkat kemanapun kamu ingin pergi ya. Yang penting keluar dulu dari sangkarnya dari rumah ya. Gimana ya, aku pernah diomeli gitu ya, waktu masih zaman kuliah dulu gitu kan ya, udah semester tua gitu kan, udah semester 7, bingung ah kalau nggak ngampus, kalau nggak ngampus ya di rumah pasti di ini ya, disuruh-suruh gini ya. Kalau disuruh ini itu kan ya, namanya kita ini ya masih remaja. Nah, jadi buat teman Pro 2 juga yang sekarang kamu liburan, lagi libur, udah ini tinggal nunggu aja, atau bahkan masih sekolah, ada yang masih sekolah gitu ya. Oke. Masih Pro 2, teman terbaik kamu bareng aku Rana Tobing. Ini dia Adis Zara bersorai di pagi ini.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

Noah. Judulnya apa ya? Di balik awan ada kamu. Ada kamu yang lagi tersenyum. Ada yang lagi nangis pagi ini. Jangan dong nangis, cuma ingat masa lalu sama mantan ya kan ya. Udah, mulai pagi ini kamu membuka lembaran baru ya dengan orang-orang yang sayang sama kamu, cinta sama kamu. Mungkin kamu gak tahu selama ini ada si dia yang selalu menemani hari-harimu. Tapi kamu belum ngeh. Belum ngeh. Ya, kadang-kadang kita gak ngeh aja ya. Ada yang lebih sayang sama kamu. Tapi kalau belum ada, mungkin teman aja, sama-sama perempuan ya kan ya. Orang tua kamu tuh selalu ngasih kabar ya, nanyain gimana nih dek sekolahnya. Kamu jauh loh dari aku, dari papa, dari mama. Kamu baik-baik ya di sana. Nah kadang ini yang kita tuh nggak nyadar ya. Orang tua tuh sebenarnya yang lebih sayang sama kamu. Jadi kalau kamu udah putus dari pacar, udah ya, sadarlah bahwa orang tuamu tuh selalu memberikan perhatian yang lebih gitu. Oke, teman Pro 2, kalau kita dengerin lagu-lagu yang semangat ya, apalagi lagu-lagu favorit ya dengan volume yang pas ini, membiarkan irama itu memacu adrenalin dengan kreativitasmu ya. Jadi ini bisa bikin ide-ide segar bermunculan secara alami gitu ya, saat kamu sedang mulai mengerjakan ya tugas-tugas kecil sampai ke proyek-proyek besar. Wah, aku pernah ditelepon ya sama seseorang, ayo kita melakukan proyek besar. Proyek kecil aja belum pernah, kok langsung sampai ke proyek besar ya kan. Ini yang membuat apa ya, merasa curiga aja. Jadi kita harus mikir dulu sebelum mengiyakan. Oke. Pagi hari ini kayaknya matahari udah mulai kelihatan ya. Aku melihat sinar matahari di depan sono ya. Jendela tuh udah mulai terang. Hai kamu yang ada di rumah. Hai kamu yang ada di perjalanan, lagi di mobil. Hai kamu yang lagi ada di sudut sana. Hai kamu yang mau pengen berangkat ya, keluar kota, sedang OTW aja ke bandara. Semoga perjalanan kamu lancar, sampai selamat di tempat tujuan ya. Yang mau OTW juga pakai motor, mobil, coba dong cek dan recheck surat izin mengemudinya. Walaupun operasi Telabang 2026 ini masih ditunda ya, kamu harus tetap disiplin dalam berkendara ya, mematuhi peraturan lalu lintas itu penting. Iya, penting banget.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan kotoran, debu, dan kuman yang menempel pada kulit setelah beraktivitas, dan juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Mandi juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Setelah seharian beraktivitas, mandi dapat membantu mengurangi rasa lelah, menyegarkan pikiran, serta membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mandi minimal 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Dengan menjaga kebersihan tubuh melalui mandi yang teratur, kita dapat hidup lebih sehat, nyaman, dan percaya diri.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hey kamu, lagu dari Armada, Sidol Anak Betawi. Udah pas jam 7 pagi hari ini ya. Kemarin tanggal 14 Juni diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Jadi momen kemarin tuh memberikan penghargaan kepada jutaan pendonor darah sukarela yang telah membantu menyelamatkan nyawa manusia di berbagai belahan dunia, termasuk yang ada di Kalimantan Palangkaraya yang merasa pernah donor darah. Kamu adalah salah satu anak muda ya, yang tentu pendonor darah sukarela yang membantu sesama ya, yang sedang membutuhkan pertolongan. Ya, jadi buat teman Pro 2 yang belum pernah donor darah atau emang biasanya donor gitu tapi terlupakan karena banyaknya kesibukan di kampus, di sekolah, di tempat kerja, itu tuh yang membuat kita kadang malas pergi ke ini ya, ke PMI. Atau ada yang berpikir nanti aja nunggu keluarga terdekat ya, siapa tahu ada yang membutuhkan nanti gitu. Nah, tahu nggak teman Pro 2, WHO itu menegaskan bahwa donor darah itu bukan sekedar tindakan medis ya, melainkan juga sebuah wujud dari solidaritas ya, kepedulian dan tanggung jawab bersama. Setiap pendonor ini menjadi bagian dari rantai kehidupan yang menghubungkan dan melindungi masyarakat di seluruh dunia. Jadi melalui kampanye pada tahun ini, WHO menargetkan peningkatan jumlah pendonor darah sukarela di seluruh dunia. Jadi kampanye ini juga bertujuan kenapa? Untuk meningkatkan kesadaran kita sebagai masyarakat mengenai manfaat donor darah dan plasma dalam menyelamatkan kehidupan. Jadi WHO juga menyebut bahwa satu kali donor darah ya, ini dapat membantu menyelamatkan hingga 3 nyawa. Digunakan ya untuk transfusi, plasma dari donor juga berperan dalam pembuatan berbagai terapi penting ya bagi penderita gangguan pendarahan, efisiensi imun dan kondisi serius lainnya. Jadi buat teman Pro 2 bisa ya ke PMI kalau mau pengen donor darah hari ini, dengan semakin banyak orang yang